Ya baik pendengar, kita akan ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat Martin Luther Tanah Hitam Kota Jayapura. Yang melayani untuk hari ini adalah Bapak Pendeta S. Abbas MTH yang adalah Ketua Jemaat GKI Kalvaria Angkasa Pura Kota Jayapura. Pembacaan Alkitab untuk hari ini Yesaya 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, Sion Kota Damai. Selamat beribadah.

Shalom. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 94. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Berhimpun semua.

Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Rohani 4 bait pertama, kudus, kudus, kuduslah. Amin.

silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan lantunan pujian persembahan dari suara kasih untuk memuji Tuhan.

Om Bhagavate Namah.

Jemaat Tuhan, pendengar RRI Pro Satu Jayapura, marilah sekarang kita berdiri bersama, kita mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 ayat 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan untuk bersyukur karena hari-hari yang kami lalui hingga ada di minggu kerja yang baru. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Apa yang sudah kami lewati, kami menyadari. Pikiran kami, perkataan kami, sampai perbuatan kami dalam kegagalan untuk melakukan kebaikan telah kami lakukan dan berakibat dosa. Kami bersalah kepada-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang untuk memohon kasih karunia pengampunan Tuhan. Kami berdosa dengan hati, dengan pikiran kami, dan dengan perkataan kami. Begitu juga sebagai gereja, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, di Klansis Port Mumbai, secara khusus jemaat GKI Martin Luther KMG ini. Di dalamnya ada banyak kesalahpahaman, ada perselisihan, ada kepudaran pengharapan, ada pementingan diri sendiri, dan ada ketidakjelasan kami menjadi saksi Injil-Mu. Atasnya kami mohon ampun, supaya dengan kekuatan
pengampunan-Mu Tuhan yang Engkau beri dalam permohonan kami ini. Kami dapat kuat lagi menjalani minggu kerja yang baru. Ampunilah kami Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Kembalilah kiranya.

Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka marilah sekarang kita berdiri bersama-sama dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Haleluya dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kamu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang berkah di atas satu alas.

Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Jemaat akan mempersiapkan bacaan firman Tuhan Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sementara jemaat mempersiapkan, kita mendengar lantunan pujian bagi Tuhan dari persekutuan kaum Bapa Jemaat Martin Luther.

Mari kita satu dalam doa dan berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami hendak menggantungkan hidup kami untuk dituntun dalam Roh Kudus, agar saat ini ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, boleh menjadi sukacita kami dalam menjalani hidup, tetapi juga ada motivasi untuk kami boleh bergumul di minggu kerja yang baru dengan kekuatan kemampuan yang datang dari Tuhan lewat firman-Mu. Lawat dan berfirman kepada kami ya Bapa, tuntun dalam Roh Kudus. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan pendengar RRI Pro 1 Jayapura, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita simak bacaan firman Tuhan yang berjudul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit segala bangsa. Akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya.

Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama dengan pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar mengerti tentang sebuah penglihatan yang disampaikan oleh Yesaya terkait dengan keadaan suatu bangsa, suatu umat. Sebenarnya tujuan yang paling utama dalam perjanjian lama itu, Allah mengapa harus memilih bangsa, dan dalam hal ini Israel. Kenapa Israel? Karena itu perubahan nama yang diberi dari nama Yakub menjadi Israel. Ini terkait dengan sebuah hubungan genealogis, hubungan keturunan, kekeluargaan yang turun-temurun dipelihara oleh Tuhan. Nah, tujuan yang hendak dilakukan dengan pemilihan suatu bangsa dari sebuah keturunan itu adalah supaya masa depan yang dikehendaki Allah itu bagi umatnya dapat berjalan di antara bangsa-bangsa. Jadi dengan kata lain, apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya bangsa-bangsa yang dia pilih atau bangsa Israel yang dia pilih itu bersama dengan semua orang yang ada menjadi rakyat di dalamnya itu, mereka serentak menjalankan tanggung jawab supaya semua yang mereka lakukan berdasarkan kehendak Tuhan itu akan menjadi berkat bagi bangsa mana tempat mereka bergaul, tempat mereka membantu, tempat mereka bersimpati, bersinergi, semua akan terjadi. Nah, di tengah-tengah kondisi dunia yang serba dengan konflik ya, peperangan, ketidakadilan, ada perselisihan, Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Bangsa-bangsa datang kepada gunung Tuhan. Mereka belajar jalan-jalan Tuhan. Mereka menerima firman-Nya. Perselisihan dihakimi dengan keadilan. Pedang ditempa menjadi bata mata baja, tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak lagi belajar tentang perang, dan umat Allah dipanggil untuk berjalan dalam terang Tuhan. Ini penglihatan yang hendak terjadi untuk diarahkan kepada orang Israel supaya mereka akan kembali pada sebuah suasana yang damai sebagaimana menjadi cita-cita yang dinyatakan Tuhan sebagai Gunung Sion. Jadi kalau nanti kita orang sebentar bicara tentang Sion, itu bicara sebuah gunung Tuhan, di mana ayat 2 bilang Tuhan akan ada di hulu gunung itu, berarti di tempat yang paling puncak, supaya dia menjadi pusat perhatian. Karena kalau kita jalan-jalan di Polimak 1 tuh, dari kota Jayapura kan tentara lihat puncak Polima, itu lihat itu pemancar yang ada di atas, yang paling tinggi ada di situ. Dia ada di hulu, di dari gunung itu, supaya orang bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan ada ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, yang paling utama. Jadi bangsa-bangsa akan datang untuk belajar bahwa sebuah hidup yang dipakai oleh Tuhan adalah sebuah hidup yang berusaha untuk harus mengalami
transformasi fungsi. Jadi kalau kita mendengar tadi ada istilah mata pedang itu akan berubah menjadi mata bajak, itu berarti akan terjadi transformasi fungsi pada umat Tuhan itu. Pada siapa saja yang Tuhan pakai untuk menuntaskan atau menjalankan tanggung jawab, bahasa pemerintah bilang amanah begitu, menjalankan amanah dengan penuh kesadaran bahwa dia dipakai Tuhan untuk menyalurkan dan membawa pikiran orang yang dipimpinnya melihat Tuhan yang ada di hulu sungai, mengedepankan, mengutamakan Tuhan dalam kondisi itu. Karena itu ada ungkapan pada ayat 2 dari firman ini mengatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Hari-hari terakhir. Orang Israel biasa menyebut Wehaya Ha'arit Hasamayin. Wehaya Ha'arit itu hari-hari terakhir akan datang, akhir atau masa kemudian, yang membuat orang berpikir bahwa kalau ada masa terakhir, kita tidak akan bertanya, atau Yesaya bukan hanya bilang bagaimana keadaan dunia sekarang, tapi kemana Allah sedang membawa sejarah dunia ini. Kita ada diajak untuk melihat gunung rumah Tuhan. Ini pada konteksnya itu ada istilah orang Israel bilang Harbet Yahweh. Harbet Yahweh itu gunung di mana dia menjadi tempat rumah Tuhan. Jadi gunung yang menjadi tempat rumah Tuhan sering nama lain disebut dengan Sion, Bukit Sion, atau nama kalangan mereka bilang Yerusalem, Yerusalem. Jadi dia menjadi sebuah pusat peradaban. Dia menjadi sebuah identitas dari keyakinan seseorang. Jadi kalau kita dengar khotbah-khotbah minggu lalu, mengapa tembok Yerusalem harus dibangun lagi? Kenapa pintu gerbangnya yang rusak Nehemia berkeras membangunnya? Karena itu terkait identitas, kepercayaan, keyakinan mereka untuk menghormati Tuhan yang ada di gunung itu, yang ada di Bukit Sion, yang hadir di Yerusalem. Makanya dalam sejarah dunia, semua konteks kiblat, orang mau sembahyang dulu itu semua harus menghadap ke Yerusalem. Karena bagi keyakinan keyahudian, di situ pusat penyataan dan pemerintahan Allah. Tetapi yang mau disaksikan oleh kita ini sebenarnya adalah bukan sekedar gunung secara geografis yang kita mengerti, tetapi yang menjadi pusat adalah Tuhan yang hadir, yang menyatakan kehendaknya di tempat yang tinggi. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu berdiri tegak di hulu gunung. Supaya hati setiap orang dalam segala sesuatu, dia menjadikan Tuhan sebagai pusat ketinggiannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai pusat dari apa yang dia alami. Karena pada kenyataan sekarang, kekuasaan bisa menggantikan Tuhan. Uang bisa menggantikan Tuhan pada posisi hulu gunung itu, pada ketinggian itu. Keegoisan kita bisa menjadi menggantikan kekuasaan Tuhan. Kepentingan kelompok itu juga bisa menjadi satu
pusat dari ketinggian kita. Tentu masih banyak hal-hal yang lain, sehingga kadang kita tidak lagi jernih untuk melihat, karena gunung Tuhan yang harusnya menjadi pusat kita gantikan dengan kekuatan, kemampuan diri kita sendiri. Nah, jemaat Tuhan dan pemirsa pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi Tuhan, ada pada ayat 3 juga kita bisa melihat ajakan bersama. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ini ada satu ajakan yang biasa disebut dengan lakuwano Allah. Itu kalau orang Israel bilang lakuwano awana Allah, itu marilah kita naik ke gunung. Ini sebuah ajakan yang diajak. Mari kita naik ke gunung di ketinggian itu, mulu di mana Tuhan ada. Ajakan untuk mari ke sana. Tapi ini adalah sebuah ungkapan yang mau mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan saja secara iman bahwa saya mengenal Tuhan, tetapi harus diungkapkan dalam kebersamaan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Artinya setiap orang punya beban misi Allah untuk menyatakan bahwa Allah itu wajib menjadi dasar dari segala hal, dan itu harus disampaikan kepada semua orang. Dan kita semua ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan dan membawa setiap orang, menempatkan Tuhan yang di pertama, di tempat yang tinggi dari seluruh aktivitas kehidupan, dari seluruh ketidakmampuan kita. Kita menempatkan Tuhan lebih dulu pada situasi itu. Tentu ada maksud, saudara-saudara, karena Dia mengajarkan kepada kita. Dia mau mengajarkan tentang, kalau dalam naskah asli Israel dalam Alkitab ayat 3 ini dia bilang, wayurenu midarikai. Dia mau bilang bahwa kepadamu telah diberikan pengajaran. Nah, dasar kata itu wayurenu itu dari tiga kata. Y-R-H, Yare, Yere, Yera, pengajaran. Tapi pengajaran dari apa? Dari yang istilah dikenal dengan T-R-H, Torah, Taurat, Taurat. Jadi orang Israel diberikan Taurat untuk supaya lebih mereka mengenal Tuhan, dan itu harus diajar berulang-ulang karena sasaran yang Tuhan hendak buat bagi orang Israel supaya mereka mengakui Tuhan itu. Makanya ada ungkapan pada perjalanan orang Israel di Mesir itu dalam Ulangan 6 ayat 4 itu, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini bukan cuma tunggal, bukan cuma satu, tetapi menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dari seluruh hidup kita. Jadi ajaran yang diberikan terkait Taurat atau ajaran yang diberikan terkait firman Tuhan akan mengarahkan kita untuk menempatkan Tuhan pada posisi pertama dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita mempelajari seluruh apa yang pengajaran yang Tuhan beri,
kita akan menuju satu jalur yang disebut orang Israel bilang derek itu jalan. Jalan Tuhan, derek Yahweh. Orang akan diajar untuk berjalan pada rel Tuhan, jalan Tuhan, untuk mereka menemukan hidup yang lebih

jatuh bangun di dalam kita menata layani diri kita dalam iman kepada Tuhan. Kita banyak sekali akan berhadapan dengan tantangan yang dimulai dari diri kita sendiri. Tantangan itu kadang membuat kita melihat karya-karya, melihat pertemanan, kadang bisa membuat kita menjadi jenuh. Begini-begini terus saya buat, saya tidak ada perubahan. Saya harus berani mengambil keputusan. Karena Allah memberikan firman-Nya, memberikan pengajaran-Nya supaya orang berjalan pada jalan Tuhan, agar firman yang kita pelajari itu akan mengubah dan memberikan sebuah nilai transformasi kehidupan manusia. Soal etika moral, soal pikiran politis, soal pikiran sosial, pikiran ekonomi, semua akan terjadi. Tadi sama ke gereja, baru saya lewat di pasar Yotepa di belakang, orang ada bakalai. Itu bakalai kenapa? Mungkin baku rebut lapak, tempat. Ada lagi mungkin karena ojek kado baku rebut penumpang. Yang pasti saya tadi was-was itu bukan karena panangku, tapi nyali pesis terada, tapi karena mau jalan saya takut terlambat karena orang banyak sekali. Orang lebih mementingkan dia mencari. Mungkinkah dia bilang, kalau saya tidak berjual hari ini, saya tidak makan. Kalau saya pergi gereja, mungkin saya tidak dapat apa-apa. Mungkinkah pikiran itu ada pada mereka secara real? Karena realitas kehidupan yang tidak bisa dipungkiri, bagi mereka akan berpikir seperti itu. Saya jualan, kalau tidak saya tidak makan, hari ini saya mau makan apa? Tapi Tuhan Yesus suka bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Artinya adalah kadang kekurangan kita bisa menjadi batu uji untuk Tuhan melihat apakah kita meyakini engkau percaya pada firman dan menjadikan Allah tempat yang tinggi, atau kekuranganmu itu yang engkau jadikan kekhawatiran dan ketinggian. Bisa saja hal itu terjadi pada kita. Karena itu terkait dengan nilai transformasi hidup. Nah, di mana nilai transformasi hidup? Dua hal yang kelihatan pada kita. Mungkin artinya akan berbeda, tetapi muaranya akan sama. Ayat 4 bilang, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Dia akan menjadi hakim, menghakimi, shafat, S-A-P-H-A-T, shafat itu, bahasa Israel bilang shafat itu menghakimi. Bisa juga berarti memerintahkan, atau memberikan keputusan, atau menegakkan keadilan. Ini penting, Allah bukan hanya memberikan pengajaran kepada kita, kepada orang Israel, tapi dia juga menegakkan keadilan. Nah, ada lagi pengertian yang arti hal yang kedua dari transformasi itu. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ini satu ungkapan perubahan hidup. Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Apa maksudnya? Kalau kita urut satu-satu, pedang itu alat untuk menghancurkan, alat untuk menyerang, alat untuk membunuh.

Mata baja adalah alat untuk mengolah tanah. Dia membelah tanah yang keras dan menanam dan menghasilkan. Ini yang disebut dengan transformasi fungsi. Artinya sesuatu yang sebelumnya digunakan untuk menghancurkan kehidupan digunakan untuk menghasilkan kehidupan. Inilah damai menurut visi Yesaya. Jadi damai itu bukan sekedar tidak ada perang, atau bukan sekedar kata Einstein bilang perdamaian hanya bisa diciptakan dengan pengertian, bukan dengan senjata. Jadi selama masih ada senjata berkeliaran, damai tidak akan pernah ada. Karena harus diturunkan orang yang punya dan memberi pengertian, baru damai itu bisa tercapai. Kalau tidak, tidak akan berhenti, itu tetap akan menjadi proyek yang tidak pernah habis. Karena kerakusan, keserakahan dari orang-orang tertentu yang tidak menginginkan perdamaian, memperjualbelikan damai itu menjadi kepentingan kelompok dan golongan. Ini penting. Karena yang dimaksud di sini damai adalah bukan karena tidak ada perang. Damai itu berarti energi, kemampuan, sumber daya, kekuatan manusia itu dialihkan dari penghancuran kepada pembangunan manusia. Jadi kalau kita bicara tentang damai, itu bicara perubahan fungsi. Dari kita yang biasa bikin tara benar, berarti bikin menjadi benar. Ini sebuah mata pedang menjadi mata baja. Ketika pedang itu kita rubah menjadi mata baja. Dengan begitu, kalau kita sudah terlibat di dalam perubahan transformasi fungsi itu, maka kita tidak lagi belajar tentang perang itu, tapi kita akan belajar tentang kehidupan masa depan kita. Hati-hati, kita akan belajar kehidupan masa depan kita. Ini juga tidak sesuatu yang harus langsung jadi. Karena perdamaian itu atau damai itu sebuah proses yang harus berlangsung dalam dimensi-dimensi kategorial dari setiap nilai-nilai masyarakat atau manusia. Jadi, kalau damai itu mau tercipta, maka keluarga harus banyak mengajarkan pengampunan. Gereja harus banyak mengajar tentang kasih. Sekolah harus banyak belajar tentang, mengajarkan tentang penghormatan. Masyarakat harus mengajarkan keadilan dan tanggung jawab. Dan umat Tuhan, kita semua harus belajar tentang jalan Tuhan. Dengan begitu, kita sama-sama memiliki visi wawasan bersama seperti Yesaya, supaya tempat di mana kita ada, di situ kita menjadi penabur damai. Karena sumber damai itu ada dari Sion, hulu gunung di mana Allah hadir, yang akan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bersama dengan pemirsa RRI Pro 1 Jayapura, kita akan bersama-sama meringkaskan. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dalam bacaan firman Tuhan ini untuk di minggu kerja kita yang baru? Bagaimana kita akan melakukan? Ada seorang petani, dia memiliki sebuah pedang dan sebilah mata bajak. Jadi pedang yang dia punya itu, dia bisa saja melukai binatang-binatang yang datang mengganggu dia punya ladang. Mata bajak juga dia gunakan untuk membuka agar benih tanah yang ditanam.
dapat ditanami lagi lebih baik, menghasilkan. Nah, keduanya benda dari logam yang berbeda, yang sama, tetapi yang berbeda adalah fungsi dan tujuan penggunaan. Jadi dengan demikian, dalam hidup manusia, orang yang sama dapat menggunakan mulutnya untuk menghancurkan, atau mulutnya untuk membangun. Orang yang sama dapat menggunakan kekuasaannya untuk menindas, atau kekuasaannya untuk melayani. Orang yang sama juga dapat menggunakan hartanya untuk kepentingan diri, atau hartanya untuk memberkati. Yesaya sudah mengingatkan kita dalam gambaran pedang harus menjadi mata bayar. Bajak, Allah ingin mengubah cara kita menggunakan kehidupan ini. Oleh karena itu, tiga pesan dari firman Tuhan yang diberitakan kepada kita hari ini dalam memenuhi panggilan Tuhan. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi pusat kita? Apakah Tuhan, uang, jabatan, kehormatan, kekuasaan, keluarga, ambisi, kepentingan pribadi? Tidak berarti semua hal tersebut itu tidak penting, tetapi ketika sesuatu menggunakan posisi Tuhan sebagai pusat, kehidupan menjadi terarah. Dalam diri keluarga kita, jangan hanya mengajar anak-anak tentang keberhasilan, tapi ajar anak-anak tentang mengenal Tuhan. Kemarin saya dapat satu tulisan yang mengatakan sekolah-sekolah sekarang keliru menempatkan untuk SMA jam 7 mulai dalam sekolah. Wah, kenapa bisa? Oh, ternyata kenapa anak-anak ABG itu SMA don jarang tidur tempo, karena hormonnya sedang mengelola pertumbuhan. Jadi dia butuh waktu istirahat. Ternyata masih pagi sekali sudah dikasih bangun dari mama ke sekolah. Padahal dia harus ikut normal proses itu. Nah, itu yang menyebabkan banyak anak bolos, malas. Oh, ternyata karena ini. Tapi kalau cuma hanya pikiran-pikiran seperti ini, tidak akan memberikan dampak kalau tanpa perubahan tentang aturan dari kementerian dan sebagainya. Tapi ini kenyataan secara psikologi yang terjadi. Oh, berarti anak-anak remaja yang ke SMA dorang harusnya sekolahnya mulai jam 9 atas. Oh, baru sesuai pertumbuhan. Jadi dalam situasi itu, ini dibilang kita tidak hanya mengajarkan tentang anak untuk berhasil, tapi mengajar tentang anak untuk mengenal Tuhan. Di dalam gereja kita, dalam jemaat, jangan menjadikan program sebagai pusat. Semua bicara program dengan hebat-hebatnya, dengan jago-jagonya, tapi kadang lupa Kristus dan firman-Nya yang harus menjadi pusat. Dalam pelayanan, jangan menjadikan jabatan sebagai tujuan, karena pelayanan adalah jalan untuk menghadirkan kehendak Allah. Yang kedua, pesannya belajar dari jalan Tuhan. Dalam kehidupan kita hari ini, kita adalah murid yang sedang belajar untuk menjadi semakin dewasa secara rohani. Semakin kita sadar bahwa kita harus terus belajar. Jadi semakin kita dewasa rohani, berarti selalu harus ada upaya sadar untuk kita harus ternyata kita masih kurang dan harus akan terus belajar. Belajar apa? Belajar tentang mengampuni, belajar tentang bersabar, belajar tentang berkata benar,
belajar tentang mengasihi, belajar melayani, belajar berlaku adil, belajar menghormati orang lain, belajar mengendalikan diri, belajar untuk menerima teguran, dan belajar untuk hidup dengan rendah hati. Pesan yang ketiga dari firman ini, ubah pedang kita menjadi mata bajak. Ini merupakan pusat aplikasi sosial pada teks firman Tuhan hari ini, bahwa setiap manusia mempunyai pedang dalam kehidupannya. Pedang itu dapat berupa perkataan tajam, pedang itu dapat berupa kemarahan, dapat berupa dendam, gosip, fitnah, penghinaan, kekuasaan, manipulasi, ego, kebencian. Pertanyaannya, apakah pedang itu akan terus kita gunakan untuk melukai, atau kita serahkan kepada Tuhan untuk diubah menjadi alat yang menghasilkan kehidupan? Disitulah yang kita pentingkan. Renungkanlah itu dengan baik. Kita jadikan perjalanan minggu kerja kita yang baru menjadi perjalanan yang penuh damai, karena Tuhan mau merubah hidup kita untuk menjadi orang yang pembawa damai dalam segala hal. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Kita akan mendengarkan pujian untuk mengaminkan firman Tuhan dari Majelis Rayon 6 untuk memuji Tuhan.

Dan sesudah itu disambung oleh pujian duet untuk melanjutkan pujiannya. Tuhan Raja Maha Baik.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk motivasi firman atau yang sudah kami renungkan dan kami dengarkan. Biarlah itu menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami di minggu kerja yang baru. Beri kami seluruh kekuatan dari apa yang dihadapi dan akan dilakukan oleh umat-Mu. Biar dari firman itu akan terus Tuhan menyertai lewat kesehatan, kekuatan kepada umat-Mu, jemaat-Mu di hari ini yang bersekutu, di hari ini yang mendengarkan firman Tuhan lewat RRI Pro 1 Jayapura. Tuhan, semua yang sudah kami dengarkan, jadikan itu juga bagian berkat ketika umat-Mu menjalani hari-hari hidup, dimanapun mereka berkat di dalam usaha, dalam pekerjaan, dan teristimewa dalam pergumulan hidup. Tuhan, mampukan dalam kekuatan doa, dalam iman yang bersabar menanti setiap jawaban Tuhan di hari-hari hidupnya. Kami bersyukur juga untuk semua yang Tuhan sudah beri karena merasakan campur tangan Tuhan, boleh menjalani panjang umur atau merayakan hari jadi. Tuhan menyatakan pertolongan lewat usaha, pekerjaan, sehingga memberikan persepuluhan. Tuhan menolong dalam melewati pergumulan-pergumulan hidup, sehingga atasnya ucapan syukur itu disampaikan kepada Tuhan dengan segala cinta kasih Tuhan di tiap-tiap hari hidup, seperti yang dilakukan oleh keluarga di rayon 6 KSP 02 yang bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Menli Rantung, satu tanpa nama umat-Mu, keluarga dari KSP 02 rayon 2, keluarga Erari Warijo, Tuhan temani dan pimpin dengan rasa syukur mereka menyatakan apa yang Tuhan telah beri dan buat baik adanya bagi hidup. Demikian persepuluhan disampaikan oleh seorang ibu di KSP 3 rayon 6, seorang pemuda di rayon 7, seorang pemudi Kesia Bagri, keluarga di rayon 6 KSP 2, satu keluarga di rayon 6 juga di KSP 2, dan satu keluarga lagi tetap di rayon 6 dan di KSP 2. Pemudi, seorang pemudi di rayon 6 di KSP 04, keluarga di rayon 2 KSP 2, keluarga PL Rumbekwan, keluarga tanpa nama, dan perpuluhan disampaikan Mama Janda Yenusi. Tuhan, terima dan kuduskan pemberian umat-Mu bersama dengan tangan dan hati yang diberi kepada Tuhan hari ini, lewat pundi-pundi, lewat kotak-kotak. Semua adalah ungkapan simbolis dari pemberian diri kami yang berharga di mata Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan oleh umat-Mu ini Tuhan, dengan kerelaan mereka kembalikan dalam berkat pemeliharaan setiap hari, berkat di setiap usaha dan dalam segala aktivitas. Lalu kehidupan, pekerjaan, pelayanan umat-Mu Tuhan jaga dan perhatikan. Majelis Jemaat GKI Martin Luther KMKI, Pendeta, Penatua, Siamas, Badan Pelayan Unsur, panitia-panitia yang ada, dibentuk di dalam jemaat ini sebagai alat-alat kelengkapan dalam menopang pekerjaan pelayanan. Tuhan berkati siapapun yang Tuhan telah tunjuk dan percayakan untuk satu tugas. Sama dengan ketika Tuhan menunjuk setiap orang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, baik pujian umat, pujian duet, vocal group,
BKD, Majelis Rayon 6 maupun duet Suara Kasih. Tuhan terima dan kuduskan sebagai persembahan puji-pujian kami, supaya terus akan menjadi bagian dari motivasi hidup kami untuk menjalani minggu-minggu kerja yang baru. Secara khusus kami berdoa bagi RRI Pro 1 Jayapura, dari pimpinan sampai kepada seluruh staf, petugas-petugas lapangan, operator-operator yang menjalankan fungsi-fungsi penyiaran. Tuhan memberkati dengan segala baik, berkati istrinya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya, dan berkati seluruh kelembagaannya, supaya apa yang dilakukan hari ini sebagai wadah penyiaran tentang berita firman-Mu akan terus tertanam dari hati setiap orang menuju kepada kehidupan bersama yang penuh damai dan sejahtera. Kami mau pulang, Tuhan, antar kami, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing, biar tidak kurang suatu apapun. Di akhir persekutuan ibadah kami, kami juga akan menjalankan satu aksi 5 menit terkait dengan pembangunan kantor Klasis Sport Numbai. Punyamulah kami, kami berserah ke dalam tangan Tuhan untuk memimpin dan menyertai kami. Dengarkan doa kami bersama-sama dengan kami semua, Bapa, bersama-sama dengan mereka yang berada dalam kesakitan di rumah sakit, di rumah, maupun yang sedang mengalami pemulihan untuk kembali dalam persekutuan. Tuhan, sempurnakan semua sukacita dan doa kami. Karena semua ini kami mengarahkan doa kami kepada Tuhan yang ada di hulu gunung yang tinggi, yang menjadi pusat dari semua ketidakmampuan kami. Kami beri ke dalam tangan-Mu, Bapa. Berkatilah di dalam nama Yesus, Juru Syafaat kami. Amin. Mari kita siapkan pujian Kidung Jemaat 392 sambil aksi 5 menit dijalankan untuk mendukung pembangunan kantor Klasis Sport Numbai. Kidung Jemaat 392 sambil kita berdiri bersama memberikan mendukung aksi 5 menit kita. Mari kita berdiri bersama-sama.

Jemaat yang terkasih, arahkan hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Ya baik, pendengar Anda bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama tadi ya penyampaian ataupun siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi kami hadirkan dari Jemaat Martin Luther Camp KAB Pura Kota Jayapura. Ya, bersama Pendeta S. Abbas STH MTH yang adalah Ketua Jemaat GKI Kalvaria Angkasa Pura Kota Jayapura. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita ikuti bersama dari Yesaya 2 ayat 1 hingga yang kelima, ditekankan bagaimana kita mengutamakan dan mengutamakan Tuhan ya di atas segalanya. Tuhan ada di tahta dan tempatnya yang paling tertinggi, dan itulah yang harus kita kedepankan. Seperti itu Tuhan seperti apa ya, ada kata firman Tuhan yang menyatakan seperti ini: carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, biasanya kita cari dulu yang lain-lain, padahal tidak, kita cari dulu sumbernya, seperti itu ya. Dan dia adalah yang paling tinggi, di tahta paling tertinggi. Kita ketika mengutamakannya, hal-hal yang lain tadi akan dicukupkan, segala kebutuhan kita, segala hal-hal yang kita perlukan ya. Oke, selamat siang kembali untuk kita semua di hari ini. Saat ini pukul 10.38 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan masih terus hadir menemani suasana siang Anda. Kidung-kidung pujian ya, Tuhan Jaminan Hidupku, lagu yang dipopulerkan Wembe Yusido. Kali ini saya hadirkan versinya Yusak Arobaya ya. Dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, nanti saya tuntas tepat pukul 11. Selanjutnya nanti ada rekan Welir untuk Boy temani Anda sampai sore hari nanti. Satu Hati Bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, pukul 10.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat siang saja untuk semuanya. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Selamat berhari Minggu. Ya, buat rekan-rekan saya yang bertugas pada hari ini, yang tentunya sudah menyiarkan secara langsung juga ya, jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini langsung dari Jemaat Martin Luther Kamkei, Kota Jayapura. Ada Bung Nuak Ron Sumbre, ada Bung Sofian Sopakua, ada Pak Aren Skirhio. Ya, nanti dari seputaran Abepura, dari seputaran Kamkei, tiba di Tasangkapura dalam kondisi dan keadaan yang baik. Tentunya ada berkat di hari ini, pelayanan di hari ini juga terima kasih. Sampai di Tasangkapura berkumpul bersama keluarga dengan penuh sukacita di hari ini. Ya, dan tentunya berharap semua Anda di hari ini juga penuh dengan sukacita. Di hari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Tentunya tidak terasa waktu terus berjalan dan terus berjalan. Kita ada di bulan yang ke-10, bulan Oktober ya. Bulan yang ke-10 untuk tahun 2026. Ya, dan yang pasti kembali selamat berhari Minggu saja untuk Anda semua. Cuaca semakin baik saja, beda seperti hari kemarin gitu ya. Hari ini cuacanya semakin baik, rada-rada panas, cuaca cerah. Tapi rada-rada kayak agak mau mendung gitu, panas lagi ya. Dan informasinya dari BMKG tadi, untuk Kota Jayapura dan sekitarnya tuh cuacanya cerah berawan. Tapi masuk pada malam hari cuaca diperkirakan cuaca hujan ringan hingga sedang seperti itu. Oke, apapun itu yang pasti, ada yang sudah punya schedule hari ini di rumah saja kah, atau ada yang mungkin mau keluar rumah kemana kah, ada pertemuan-pertemuan keluarga kah, kumpul bareng saudara, kerabat dan lain sebagainya. Berharap di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan ujung-ujungnya endingnya tuh bahagia selalu. Tuhan berkati sapu tanah, spesial hadir untuk Anda. Doa untuk tanah Papua ya, band Papua pendengar hadir menemani Anda.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Ya, selamat siang, selamat hari Minggu. Happy weekend untuk pendengar yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di edisi hari ini, hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Selepas tadi kita menyimak dan mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GKI Martin Luther Tanah Hitam, dan sudah dilayani oleh hambanya Pendeta S. Abbas MTH. Tentunya sudah menghiasi hari Minggu Anda dan juga ruang dengar Anda. Baik, pendengar, saya Willy Runtuboy temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan program-program di Lintas, di Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Baik, pendengar, tentunya di siang hari ini ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti di pukul 11.15 menit baru kita akan masuk dalam program makan siang ya, di hari Minggu makan siang ngobrol bersama.

Baik, pendengar dimana saat ini berada, saya cukupkan saja tembang-tembang religi Kristiani Barat yang sudah dihadirkan menemani suasana Minggu siang Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita sama-sama dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, pendengar bisa bergabung di 0967 536 3866. Ya, program Makan Siang Ngobrol Bersama hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti sudeng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
4: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
5: Kita menyasar lingkungan keluarga.
6: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.
7: Waktunya kentongan.
8: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
9: Ah, itu salah satu tanda alam.
8: What? Tanda alam? Maksudnya?
9: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
8: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
9: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
8: Oh, begitu ya.
0: Adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
10: Dari kawasan Tasangkapura Republik Jayapura, pendengar kita jumpa dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya, kita ngobrol ringan saja ya di hari Minggu. Apa sih menu yang indah, menu yang enak di hari Minggu? Kita harus makan apa gitu ya? Makan yang ya biasa-biasa ya, atau makan yang sederhana tapi selalu ada ucap syukur. Oke, saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Silakan Anda boleh ya bergabung di sini di 0967 536 386. Saya menantikan Anda ya, kalaupun ada yang berulang tahun di hari ini ya, baik itu pribadi maupun dengan pasangan Anda ya. Anniversary yang sudah menikah ya, yang sudah married ya, dan juga yang hari ini tengah melaksanakan pernikahan ya, selamat siang saja, selamat menikmati kebahagiaan bersama pasangan-pasangan Anda yang tentunya merayakan anniversary dan juga baru melangsungkan pernikahan. Baik, saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536 386. Program ini hingga nanti di

Perkenalkan masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya ya. Dan tentunya saya undang Anda untuk sama-sama dalam program makan siang ngobrol bersama. Kita ngobrolnya ringan saja ya, hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia. Saya menanti Anda yang mengikutan di 0975363386. Baik, sambil menantikan pendengar yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya hadirkan dulu satu informasi atau tips ya, inspirasi dan juga informasi seputar alkohol ya. Baik pendengar, alkohol ini memiliki dua sisi kegunaan dalam dunia kesehatan, yaitu sebagai antiseptik luar medis ya, dan potensi efek terbatas dari konsumsi wajar, meski resikonya jauh lebih besar jika disalahgunakan. Baik, alkohol untuk penggunaan luar ya, ini penggunaan kegunaan alkohol untuk medis dan penggunaannya untuk luar itu sebagai antiseptik dan sterilisasi, membunuh kuman, bakteri serta virus pada permukaan kulit utuh atau alat-alat kesehatan. Nah, yang berikut itu ada pendingin kulit ya. Alkohol ini memberikan efek penguapan cepat untuk membantu menurunkan rasa tidak nyaman sementara pada kulit kita. Nah, berikutnya itu potensi efek konsumsi terbatas atau sewajarnya. Beberapa studi seperti yang ditulis oleh Health ya, mencatat bahwa konsumsi alkohol dalam takaran sangat minimal, maksimal itu 1 gelas per hari untuk wanita dan 2 gelas untuk pria, dikaitkan dengan untuk kesehatan jantung. Jadi kita konsumsi alkohol itu sebenarnya 1 sampai 2 gelas per hari untuk apa? Untuk kesehatan jantung, membantu menaikkan kolesterol baik HDL ya, dan melancarkan aliran darah. Yang berikutnya, potensi efek konsumsi yang terbatas itu resiko diabetes ya. Kalau kita terlalu mengonsumsi alkohol ya, ini berpotensi menurunkan resiko resistensi insulin atau diabetes tipe tertentu pada bagian orang. Nah, fungsi kognitif ya, fungsi kognitif sebagian riset mengaitkan dengan penurunan resiko penurunan memori di usia lanjut pada batas aman. Selanjutnya risiko dan bahaya kesehatan. Ya, alkohol itu ada unsur baiknya, ada unsur yang tidak baik ya. Risikonya kerusakan organ vital. Konsumsi berlebih memicu memperlemahkan hati, sirosis, gangguan lambung hingga melemahkan otot jantung. Yang kedua yaitu gangguan saraf dan mental. Pendengar, menurunkan koordinasi tubuh, memicu kecanduan serta meningkatkan resiko gangguan mental kalau kita mengonsumsi alkohol berlebihan. Yang berikutnya sifat karsinogenik. Paparan jangka panjang kalau kita menggunakan alkohol dengan waktu yang panjang dan berlebih, ini meningkatkan resiko berbagai jenis kanker ya, itu sudah pasti.

Iya, pendengar, tentunya manfaat alkohol apabila dikonsumsi sewajarnya. Tidak sedikit orang suka minum minuman keras atau alkohol untuk melepas penat. Namun ternyata minuman alkohol dapat memberikan beragam manfaat kesehatan dan juga merugikan kesehatan Anda. Nah, pendengar, manfaat minum alkohol bagi kesehatan, konsumsi minuman beralkohol dapat mengurangi risiko penggumpalan darah, penyakit Alzheimer, hingga pembentukan batu ginjal. Tentunya manfaat alkohol bisa diperoleh jika minum alkohol dalam porsi wajar ya, dan tidak sampai membuat candu atau mabuk ya. Itu memang baik untuk jantung. Saya kutip dari American Heart Association menyebut bahwa manfaat minum alkohol bagi kesehatan jantung termasuk meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat. Manfaat lainnya adalah mengurangi resiko penggumpalan darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Pendengar, penyumbatan arteri itu sendiri merupakan faktor resiko dari serangan jantung atau stroke ya. Sedangkan penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition tahun 2017 bahwa menemukan bahwa alkohol secukupnya berpotensi menurunkan kadar kolesterol tergantung pada jenis minuman yang kita konsumsi. Manfaat alkohol lainnya itu menurunkan resiko penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson ya. Ya, Alzheimer ini tuh kalau lupa ya. Jadi kalau bir ya, dikategorikan alkohol itu masuk ke dalam bir. Bir selama ini dikenal sebagai minuman tinggi kalori tapi rendah zat gizi. Namun berbagai studi menemukan bahwa bir mengandung vitamin B1 dan riboflavin atau B2 yang mineral kalsium, magnesium dan selenium yang lebih banyak daripada wine. Para peneliti menduga hal ini disebabkan oleh bahan dasar yang digunakan untuk membuat bir, yaitu jelai atau sejenis tumbuhan biji-bijian atau hops ya, ini pucuk pohon cemara. Sebuah studi terbitan Journal of Agriculture and Food Chemistry tahun 2015 melaporkan bahwa senyawa aktif dalam hops berpotensi melindungi dari risiko penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Namun penelitian ini, uji klinis pada manusia masih diperlukan untuk memastikan manfaat tersebut. Pasalnya penelitian baru sebatas uji pada sel in vitro di laboratorium.

Nah, pendengar, kemungkinan mungkin meningkatkan fungsi otak dari kebiasaan minum miras secara berlebihan dalam jangka panjang dapat merusak otaknya. Namun jika Anda bisa mengendalikan porsi dan frekuensi minum, efek minum alkohol mencegah penurunan fungsi kognitif otak. Penelitian dalam jaman New York Open menemukan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah rendah hingga sedang berkaitan dengan penurunan risiko gangguan kognitif. Itu termasuk penyakit Alzheimer dan demensia. Jika dibandingkan kelompok non peminum dan peminum keras. Pendengar, studi lain terbitan Consciousness dan Cognition menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras dalam porsi sewajarnya dapat meningkatkan kreativitas dalam mencegah atau memecah masalah. Nah, pendengar, segelas red wine, ya, ini bukan yang lain yang diproduksi oleh Indonesia, ya, bahwa segelas red wine, ini wine berarti minuman luar, ya. Ini memiliki kandungan zat besi, magnesium, kalium, serta lutein dan zeaxanthin yang lebih tinggi ketimbang white wine, ya. Nah, semua senyawa tersebut bisa mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, yaitu hilangnya penglihatan sentral akibat kerusakan pada tengah retina. Ini sekaligus penyebab utama kebutaan pada orang usia 50 tahun ke atas.

0: Oke, pendengar, sudah pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya satu informasi mengenai alkohol. Ya, alkohol itu baik kalau dikonsumsi dalam porsi yang wajar, memiliki manfaat, yaitu baik untuk jantung. Kalau berlebihan ya otomatis jantung terbakar ya. Ini menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson itu dalam jumlah yang wajar, bukan pecandu atau pemabuk ya. Dan di dalam alkohol juga kaya akan zat besi, menjaga kesehatan ginjal itu kalau minum dengan wajar ya. Mungkin meningkatkan fungsi otak, mencegah flu dan masuk angin, memelihara kesehatan mata. Itu wine yang diproduksi di luar negeri. Oke, pendengar, itu tadi beberapa manfaat dan juga kekurangan dari alkohol.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Undang Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama 536386 langsung di suasana makan siang Anda.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat siang buat semua. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Dan selamat menikmati makan siang. Oke, pendengar, saya menantikan Anda di 0975363866.

Iya, baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI, Kanal Informasi Inspirasi, di pukul 12 ya. Di pukul 12 waktu Indonesia Timur, saya Weli temani Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Oke, saya punya beberapa tebak-tebak sudah disiapkan dan juga beberapa informasi ya, seputar kesehatan dan juga beberapa tips untuk Anda. Oke, kalau tadi ada alkohol, kali ini kita makan umbi-umbian ya, umbi-umbian rebus seperti umbi jalar, singkong, bete ya, dibilang dengan siapu dalam bahasa mama dari saya. Nah, bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan memberikan sumber energi tahan lama serta membantu mengontrol berat badan dan kadar gula darah. Nah, kalau dulu orang-orang tua dulu itu tidak makan nasi ya. Mereka makan umbi-umbian dan juga mereka makan kacang

jangan, dan juga papeda ya, ikan. Nah itu yang membuat mereka sehat ya. Dulu agaknya penyakit tidak terlalu banyak seperti sekarang yang dialami, dan memang perkembangan teknologi dan juga kedokteran yang begitu luar biasa ya, sehingga itu juga yang ya membuat manusia banyak yang sakit ya. Oke, terlepas dari itu, kita makan utama umbi-umbian rebus ya. Ini menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi di dalam umbi rebus tuh atau kukus ya, itu membantu mencegah sembelit, menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus. Nah, dan juga umbi-umbian ini sumber energi dan berkelanjutan ya. Karbohidrat kompleks di dalamnya dicerna secara perlahan oleh tubuh sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama tanpa menaikkan gula darah secara drastis ya. Kalau kita makan nasi beda lagi ya. Nah, untuk mengontrol berat badan ya, umbi rebus memiliki jumlah kalori yang relatif rendah dan bebas lemak sehingga sangat cocok jadikan makanan pengganti nasi saat diet. Nah, untuk menjaga tekanan darah dan jantung, kandungan kalium atau potasium yang tinggi ini membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menekan resiko hipertensi serta stroke. Lalu kalau kita makan umbi-umbian ini juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam umbi-umbian ini berfungsi melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun tubuh. Lalu menjaga kesehatan mata, khusus pada ibu ubi jalar berwarna orange ya. Ini ada kan, ada orange, ada putih, ada ungu ya. Kalau yang orange ini kandungan karoten, beta karotennya atau pembentuk vitaminnya sangat baik untuk merawat kesehatan mata. Jadi kalau kita mau makan umbi-umbian yang baik itu, sebaiknya kita kukus ya, lebih bagus ya. Kita kukus itu minimal 15 sampai 20 menit sampai matang ya. Hindari tambahan gula, susu, garam yang berlebihan agar manfaat seratnya atau sehatnya tetap terjaga. Bagi penderita masalah ginjal, batasi porsi makan karena umbi rebus mengandung kalium dan oksalat yang cukup tinggi ya. Dan juga kalau ada kacang-kacangan juga nggak boleh dimakan oleh orang dengan masalah ginjal karena tinggi purin. Oke, pendengar, tadi satu informasi mengenai umbi-umbian yang perlu kita konsumsi.

Masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda yang ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama ya, di suasana siang dan juga hari Minggu ya tentunya. Wow, ada menu-menu apa sih yang spesial di hari Minggu ya? Menu-menu cinta katanya ya, karena lagi anniversary dan juga tengah merayakan hari ulang tahun. Jadi ya tentunya ya menu-menu yang memang menggugah selera gitu.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Ini? Eh, gue udah menemani kamu di suasana santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Mancanegara. Tim Nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK RIJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim Nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RIJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpah kanan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Korps TNI Habema menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI.
1: Korps TNI Habema menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkorps TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
2: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
1: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kantor Wilayah BPN Papua mendorong aturan khusus pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
4: Contohnya Jayapura. Jayapura ini hanya di bawah-bawah angkasa sini saja nih. Dari sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian menyusur Apio bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota, nah hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu yang jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, mau bilang deh hutan apakah. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara. Tidak bisa kita sertifikatkan, tidak bisa kita petakan ke atas nama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus diberikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam APL. APL ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Tanah kan sepenggal-penggal. Yang lain itu kan hutan.
3: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat, sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan perlindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan.
5: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
6: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat dan efisien.
5: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana-Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, hingga distribusi dan pelaporan.
7: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
5: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
0: Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahdia menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama 1 putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdian kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
8: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home, ini tentunya di dalam supporter akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away, tapi di dalam supporter itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20 ribu penonton. Nah, dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team dan juga efek psikologis ini penting.
0: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
8: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya dari sisi official terutama ya. Ini game ketiga kita dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di 2 game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Namun pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
0: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal. Apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog, sementara 16.000 ton masih dalam proses pengiriman.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, stok beras di Perumbulok Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
9: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang Bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya kita mintakan, jangan sampai kosong karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan, pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang Bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
10: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
3: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi Rp2,46 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi Rp3 triliun. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
11: Komunitas pendapat dengan DPR Papua bahwa pembangunan APBD 2026 menunjukkan pembangunan fiskal. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi pajak, memperbaiki sistem pembangunan, dan optimalisasi biodiversitas serta pemanfaatan aset daerah. Dalam belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan akhir tahun anggaran, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar Rp592 miliar. Defisit ini sebetulnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
0: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyetujui materi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi Papua. Rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada lambat 3 hari terhitung sejak persetujuan antara Gubernur Papua dan Gubernur Papua untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud untuk mengikuti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan APBD, perubahan kuah dan perubahan UKS, dan RPJMD Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar 592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa.
5: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu 30 September. Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Evar Nicholas Merauje, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemahaman hukum penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan dan akuntabel.
13: Program ini memiliki ketujuan utama yang sangat sederhana, selaras dengan visi pemerintah Kota Jayapura. Pertama, pencegahan hukum. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan. Administrasi, banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
5: Evart mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
14: Dana kampung atau dana desa itu bukanlah milik pribadi kepala kampung, bukan milik perangkat kampung, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, kegunaannya maupun manfaatnya bagi masyarakat.
5: Sanburam menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasuki melaporkan.
1: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis.
15: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombespol Janus P. Siregar mengatakan, uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak, dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
16: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
15: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pulau Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
16: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
15: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pulau Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkanayomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan 2 tersangka yang bertanggung jawab atas 2 proyek pembangunan jalan tersebut.
17: Anggaran kontrak pekerjaan untuk UAS Dema Vepero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk UAS Distrik Pombai dan Distrik Triwage nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.469.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
0: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwage sebesar 6,05 miliar rupiah.
17: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan Distrik Pombai dan Distrik Triwage. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Untuk masing-masing perkara, oleh karena itu, pada hari ini, tim penyidik secara resmi menetapkan 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
0: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abipura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 3 orang warga yang terlibat dalam peredaran dan jual beli amunisi ilegal di Timika.
15: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
18: Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5,56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5,56 karet dan 1 butir amunisi ukuran 5,56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
15: Dijelaskan, penangkapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak rumah sebelum masuk lingkungan pendidikan.
3: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
19: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga masing-masing, dan juga di lewat pembinaan di baik di gereja, di masjid untuk anak-anak kita yang anak-anak. Kemudian pada masa mereka masuk dalam dunia pendidikan, ini tentu pola perilaku yang diajarkan di dalam rumah atau dalam keluarga akan terbawa terus dalam dunia pendidikan.
3: Selain pendidikan karakter, ia mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan dan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aryoko berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Papua sehingga persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter.
15: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
18: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5.56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5.56 karet dan 1 butir amunisi ukuran 5.56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan, ketiga orang ini kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
15: Dijelaskan, penangkapan 3 tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia secara serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
15: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan, SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
20: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka. Untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya, itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya, itu 22 untuk di wilayah 3T. Sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
15: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
21: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik.
2: baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
15: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat sore saja, selamat sore saja untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 di kesempatan sore ini ya. Hari Minggu 4 Oktober 2026. Pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kalau suasana sore begini ya, kita olahraga ya. Olahraga ya. Entah itu di pinggir rumah dengan menyiram bunga ataupun ya kalau sore biasa kalau orang timur ya, orang tradisi bagian timur sore-sore ngeteh atau ngopi ya. Oke, saya temani dengan beberapa tembang-tembang dalam suasana sore, berbagai informasi dan juga tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali pada esok hari, akan kembali beraktivitas, baik itu seragam, mungkin sepatu atau peralatan-peralatan lain yang Anda siapkan supaya pada esok hari tidak repot-repot untuk menjalani aktivitas Anda begitu Anda menemui pagi hari. Oke, baik, di suasana sore Anda ya, selamat sore saja untuk semua, selamat menikmati kebersamaannya di hari Minggu sore ya untuk Anda semua.

Iya, baik pria, di mana saat ini anda berada, tradisi orang timur ya, bagian timur, masyarakat Indonesia bagian timur pada umumnya seperti Papua, Maluku ya, punya kebiasaan atau momen kebersamaan yang hangat untuk bersantai setelah beraktivitas di sore hari. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ya itu turun-temurun ya di lakukan. Macam kebiasaan kita pada sore hari itu pasti waktu untuk dilakukan pada sore hari menjelang senja di teras rumah atau halaman rumah keluarga dan tetangga, pasti itu ada kopi atau teh ya. Itu kebiasaan pendamping minuman. Nah, pendengar, menu pendamping ya, pendamping secangkir teh atau kopi panas biasanya disandingkan dengan cemilan lokal yang sederhana. Seperti ada sagu lempeng, sagu gula merah, pokoknya macam-macam ya. Di Papua itu teh dan kopi sangat akurat dinikmati bersama sagu lempeng atau cemilan tepung sagu yang dibakar kering. Ya, seperti dibilang apa, pokoknya cemilan-cemilan berupa sagu ya, sinole ya, ya lempeng, sagu lempeng terus sinole ya, itu dibakar ya, lalu pakai gula merah, dinikmati bersama keluarga dengan secangkir kopi dan teh, ataupun juga ada rebusan ya, rebusan ubi atau pisang ya. Ini pilihan makanan yang memang pendamping lain yang sering disajikan adalah pisang rebus ya, atau ubi lokal yang hangat seperti hipere. Kan hipere, ada hipere yang madu, ada yang ungu ya. Ini kalau dilihat dari nilai sosialnya untuk kegeraban keluarga ya, ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan yang menyambut tamu yang datang di sore hari ya. Kalau itu pun tetangga, kalau lagi ngerjain mungkin pagar rumah ya, mungkin teras rumah ataupun para-para di depan rumah, itu biasanya sore hari akan disediakan seperti teh, kopi dan juga panganan-panganan seperti yang tadi saya sudah bilang, ada sinole, ada sagu lempeng, seperti begitu. Dan nilai sosialnya itu kesederhanaan ya, itu mencerminkan kebiasaan hidup yang santai, akrab dan menyatu dengan alam sekitar seperti orang bagian-bagian timur seperti Maluku dan Papua.

Ya, pendengar, sudah 37 menit lepas dari pukul 16 sore ya. Ini sudah 4:30 sore. Wah, pastinya sore menikmati secangkir kopi atau dibilang dengan cool brew ya, atau kopi susu dengan rasa yang ringan adalah pilihan paling pas untuk menemani waktu sore atau suasana sore hari. Nah, saya merekomendasikan satu jenis kopi ya, jenis kopi sore ya, cold brew atau cold drip. Kopi seduh dingin yang memiliki tingkat keasaman lebih rendah dan rasa yang lebih bersih sehingga terasa menyegarkan saat cuaca mulai teduh. Nah, pendengar, kopi yang dibilang tadi cold drip ya, kopi seduh yang dingin ini memang tingkat keasamannya itu rendah ya, jadi tidak menimbulkan mungkin asam begitu tinggi ya, sehingga kita akan merasa tidak nyaman di lambung kita. Tapi ini kopi ini memang kopi yang diseduh ya, dingin, jadi aman untuk dinikmati pada sore hari. Lalu yang kedua ada kopi Arabica hitam. Nah, pendengar, memiliki karakter rasa yang halus, aroma buah atau fruity atau floral yang menenangkan pikiran setelah kita beraktivitas atau lelah beraktivitas pada hari ini. Nah, kopi yang susu rendah gula ya, kopi susu rendah gula ini juga pilihan creamy yang ringan seperti cafe latte atau kopi tuku varian rasa susu yang tidak terlalu pekat ya, agar perut tetap nyaman sampai malam. Ah ya, tipsnya aman untuk ngopi sore yaitu batasi waktunya ya, pendengar. Usahakan minum kopi minimal 4 sampai 6 jam sebelum waktu tidur malam Anda agar tidak mengalami insomnia atau susah tidur. Nah, yang kedua, perhatikan porsi ya. Cukup konsumsi satu cangkir saja di sore hari untuk melepas penat tanpa membuat jantung berdebar. Oke, pendengar, satu informasi ya, ada dua informasi yang sudah saya hadirkan menemani suasana sore Anda di Minggu 4 Oktober 2006.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas malam ini di menit ke-38 dari pukul 18 malam. Bersama penyiar Anda, saya Ida dan juga ada Wana. Kami temani Anda pendengar sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih ditemani oleh rekan Welly dan seluruh kru yang bertugas di studio. Dan pemancar kami, siaran kami, frekuensi kami mengudara bersama 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Edisi hari Minggu, tepatnya menuju ke hari Senin ya. Dengan satu tembang, Andai Dia Tahu dari Andika. Oke, pendengar, selamat menikmati aktivitas malam ini dengan rangkaian acara-acara yang terus akan menghangatkan suasana sore menjelang malam. Dan malam menjelang beberapa saat ke depan. Jadi bingung ya? Soal waktu. Oke, untuk malam ini pendengar kita akan masuk pada program berita dalam Papua Selintas Sepekan. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dan selepas Papua Selintas Sepekan akan hadir

Kristen Protestan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusak Kinario ADSTH dari Kementerian Agama Kabupaten Karong. Nanti ada obrolan komunitas yang kami isi dengan informasi dan juga hiburan. Warta berita bersama Pro 3 Jakarta, ada mini drama, jazz musik, dan kita akhiri pada suasana pukul 24 waktu Indonesia Timur, di mana Love Ambon akan mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas kita.

Oke, saudara pendengar, kita nikmati satu persembahan dari Brownies dan selepas itu dari miliknya M2M dengan The Day Went Away. Kemudian ada juga Meghan Trainor dengan Like I'm Gonna Lose You. Dan beberapa tembang sebelum kita simak warta berita Papua Selintas.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Iya, saudara pendengar Serius Band, rocker juga manusia. Lagu yang tentunya bikin kita teriak-teriak ya, adrenalin kita terpacu. Kalau Mbak dia nggak bisa nyanyi gitu ya, rocker juga manusia. Aduh, langsung batuk. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 18:57 waktu Indonesia Timur. Kita akan simak bersama Warta Berita Papua selintas sepekan yang akan kami hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia.

0: Kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Korps TNI Habema menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI.
1: Korps TNI Habema menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex-anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara, serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkorps TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
2: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
1: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kantor Wilayah BPN Papua mendorong aturan khusus pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
4: Contohnya Jayapura ini hanya di bawah angkasa sini saja nih.

0: sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian menyusur api yang bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota. Nah, hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu yang jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, mau bilang deh hutan apa kan. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara. Tidak bisa kita sertifikatkan, tidak bisa kita petakan ke atas nama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus diberikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam apel. Apel ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Tapi kan sepenggal-penggal. Yang lain itu kan hutan.
1: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat, sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan perlindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan.
3: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
4: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien.
3: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, hingga distribusi dan pelaporan.
5: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
3: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
2: Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahdian menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama 1 putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdian kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
6: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home, ini tentunya di dalam supporter akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away, tapi tidak ada supporter, itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away, tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20 ribu penonton. Dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team, dan juga efek psikologis ini penting.
2: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
6: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya dari sisi official terutama ya. Ini game ketiga kita, dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di 2 game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati, dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Namun pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
2: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal, apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog, sementara 16.000 ton masih dalam proses pengiriman.
7: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
8: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang Bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mintakan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
7: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan, pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang Bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
9: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
1: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi Rp2,46 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi Rp3 triliun. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
10: Komunitas pendapat dengan DPR Papua bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan pandangan fiskal. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi, pajak, memberikan sistem pembangunan, dan optimalisasi prioritas serta pemanfaatan aset daerah. Dalam belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan akhir tahun anggaran, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar Rp592 miliar. Defisit ini seterusnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
2: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyetujui materi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada lambat 3 hari terhitung sejak persetujuan antara Gubernur Papua dan DPR Papua untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud untuk mengikuti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan UKS, dan RPJMD Provinsi Papua.
2: Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar 592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu 30 September. Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Evert Nicholas Merauje, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemahaman hukum penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan dan akuntabel.
12: Program ini memiliki ketujuan utama yang sangat sederhana, selaras dengan visi pemerintah Kota Jayapura. Pertama, pencegahan hukum. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi. Banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
3: Evert mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
13: Dana kampung atau dana desa itu bukanlah milik pribadi kepala kampung, bukan milik perangkat kampung, dan bukan pula jadi kelompok tertentu. Dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, penggunaannya maupun manfaatnya bagi masyarakat.
3: Sanburan menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasugi melaporkan.
2: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis.
7: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan, uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak, dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
14: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
7: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pola Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
14: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka perlu apa memberikan makanan sesuai takarannya, dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
7: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pola Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten Tindak Pidana Khusus Yusak Elkana Yomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan 2 tersangka yang bertanggung jawab atas 2 proyek pembangunan jalan tersebut.
15: Anggaran kontrak pekerjaan untuk UAS Dema Vepero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk UAS Distrik Pombai dan Distrik Triwage nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.263.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
2: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwage sebesar 6,05 miliar rupiah.
15: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan Distrik Pombai dan Distrik Triwage. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vepero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Untuk masing-masing perkara, oleh karena itu, pada hari ini, tim penyidik secara resmi menetapkan 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
2: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di Lapas Kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 3 orang warga yang terlibat dalam peredaran dan jual beli amunisi ilegal di Timika.
7: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
16: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5,56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5,56 karet, dan 1 butir amunisi ukuran 5,56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
7: Dijelaskan, penangkapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak rumah sebelum masuk lingkungan pendidikan.
1: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
17: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga masing-masing, dan juga di lewat pembinaan di baik di gereja, di masjid untuk anak-anak kita yang anak-anak. Kemudian pada masa mereka masuk dalam dunia pendidikan, ini tentu pola perilaku yang diajarkan di dalam rumah atau dalam keluarga akan terbawa terus dalam dunia pendidikan.
1: Selain pendidikan karakter, ia mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan dan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aryoko berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Papua sehingga persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter.
7: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW RW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
16: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5.56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5.56 karet dan 1 butir amunisi ukuran 5.56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
7: Dijelaskan, penangkapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia secara serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
7: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
18: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya, itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya itu 22 untuk di wilayah 3T, sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
7: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua, Yohanes Walilo, menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
19: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik. baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
7: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini, diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Papua selintas sepekan sudah kita simak dari Pro 1 Jayapura yang menghadirkan informasi-informasi dari pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai jelang pukul 19:40 waktu Indonesia Timur. Oke, saudara pendengar, masih ditemani oleh kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga rekan Wada. Kami masih tetap setia menemani Anda sampai jauh malam nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih menikmati suasana malam, kita akan jelang penyampaian Mimbar Kristen Protestan untuk edisi malam ini, di edisi hari yang keempat di bulan Oktober 2026. Baik pendengar, Mimbar Agama Kristen Protestan Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil oleh Pendeta Yusak Kinario Adi. Selamat malam, shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam pendengar setia RRI Jayapura dimanapun Anda berada, yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Yusakinaryo Adi STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Kerom, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program siaran Mimbar Agama Kristen RRI Jayapura pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kesegaran rohani memenuhi hati dan rumah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian di penghujung hari ini. Saya mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di malam yang tenang ini, kami kembali membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan urapilah setiap pendengar setia RRI Jayapura dimanapun mereka berada. Roh Kudus, bukalah pikiran dan hati kami agar firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan, di malam hari setelah melewati berbagai rutinitas dan kesibukan, seringkali rasa lelah ya tidak hanya melanda fisik, tetapi juga pikiran dan jiwa kita. Momen malam adalah saat di mana kita seringkali merenung. Mungkin ada di antara kita malam ini yang sedang berbaring sambil memikirkan pergumulan hidup yang berat. Masalah keluarga, ya mungkin persoalan ekonomi, ya pekerjaan, atau sakit penyakit yang seolah tidak kunjung sembuh. Ketika jalan keluar tampak tertutup, ya pikiran kita sering berbisik, ya ini sudah tidak mungkin, ini mustahil. Namun malam ini ya firman Tuhan hadir untuk mengingatkan kita kembali pada satu kebenaran kekal, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dengar baik, sekali lagi saya ulang, ya kebenaran firman Tuhan hadir untuk mengingatkan kita ya pada satu kebenaran kekal, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mari kita simak ya bersama kebenaran firman Tuhan ini, ya yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 37, ya firman Allah mencatat demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika ia menghadapi kabar yang menurut pikiran manusia ya tidak masuk akal. Ya, dengar baik ini ya. Ayat ini diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ya ketika ia menghadapi situasi, ya menghadapi keadaan yang menurut pikiran manusia itu tidak masuk akal. Ya, begitu pula ya kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 32 ayat 27. Ya, Yeremia 32 ayat 27. Ya, Tuhan sendiri menegaskan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Ya. Sekali lagi saya ulang, Yeremia 32 ayat 27. Ya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Secara garis besar, ayat ini mengandung makna mendalam. Ya, ini tentang kedaulatan, kekuasaan mutlak dan kesetiaan Allah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Jadi ini bicara tentang kedaulatan Allah, kekuasaan mutlak Allah dan kesetiaan Allah, ya.
adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Ya, artinya, ya, berarti dengar baik. Yang pertama, ini merupakan deklarasi kekuasaan mutlak Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah menyatakan, akulah Tuhan, Allah segala makhluk, Dia menegaskan posisinya sebagai pencipta dan penguasa atas seluruh ciptaan. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, dan tidak ada masalah, situasi, atau penderitaan manusia yang berada di luar jangkauan atau kendalinya. Ya, bagi Allah tidak ada perkara yang sukar. Dan hal yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini adalah jawaban, ya, atas keraguan dan keterbatasan manusia. Konteks ayat ini, ya, terjadi saat Yerusalem sedang dikepung oleh bangsa Babel dan berada di ambang kehancuran. Ya, Yeremia diperintahkan Allah untuk membeli sebidang tanah di Anatot, sebuah perintah yang secara logika manusia sangat tidak masuk akal karena negeri itu akan segera ditaklukkan. Ya, meskipun keadaan terlihat mustahil secara manusiawi, kita melihat Allah sanggup memulihkan dan membalikkan keadaan. Ya, standar mungkin atau tidak mungkin, ya, seringkali kita ukur dengan kekuatan atau kemampuan dan pikiran manusia kita yang terbatas. Ketika kita kehilangan harapan dan kehabisan cara, disitulah kita diajak untuk berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mengandalkan kuasa Tuhan yang tanpa batas itu. Haleluya. Jadi dengar baik, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagian terakhir, ya, dari kebenaran firman Tuhan, ya, ini merupakan kepastian janji pemulihan, ya. Ini merupakan kepastian, ya, janji pemulihan. Ayat ini menjadi jaminan bahwa masa depan dan pemulihan bagi orang yang berharap kepadanya adalah nyata. Ya, apa yang tampak runtuh atau hancur di mata manusia tidak membatasi kemampuan Allah untuk membangunnya kembali. Jadi dengar baik, apa yang tampak runtuh atau hancur di mata manusia tidak membatasi kemampuan Allah untuk membangunnya kembali. Pendengar setia RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pergumulan kita. Apapun situasi yang sedang engkau hadapi dalam keluarga, ya, pekerjaan, dan apapun itu yang lainnya, percaya dan pegang janjinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memulihkan dan membaharui. Haleluya, ya, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil bukan berarti kita pasif, ya, melainkan kita meletakkan kepercayaan penuh, ya, pada kedaulatan dan waktunya Tuhan. Iman membuat kita bisa tetap tenang dan memiliki pengharapan bahkan di tengah badai kehidupan yang paling gelap sekalipun, ya, sebab iman yang benar kepada Kristus menembus segala bentuk kemustahilan kita. Ya, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika malam ini saudara merasa berada di ujung jalan dan tidak melihat ada harapan, ingatlah bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Bawa dan serahkan setiap bebanmu kepadanya. Percayalah, malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam kelepasan, malam ini adalah malam di mana Allah menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara dimanapun berada, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, ya. Dalam doa, lepaskan segala ketakutan dan rasa cemasmu, taruhlah imanmu kepada Dia, Tuhan yang sanggup memegang kendali atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, Saudari, ya, pendengar setia RRI Jayapura. Ya, mari kita menyatukan hati untuk kita masuk di dalam doa. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, ya, di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengagungkan namamu.
Terima kasih atas firman-Mu malam ini yang menguatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap pendengar setia RRI Jayapura malam ini. Bagi mereka yang sedang sakit, kami mohon uluran tangan-Mu yang ajaib menjamah dan menyembuhkan. Bagi yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, konflik keluarga, atau keputusasaan dan kesusahan, bukakanlah jalan keluar dan berikanlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami nyatakan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan seluruh tanah Papua, tanah Injil, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah bertahta di atas tanah ini. Sekarang berkatilah tidur kami di malam ini, agar esok hari kami pun bangun dengan tubuh yang segar dan semangat yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah siaran Mimbar Agama Kristen malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada. Selamat beristirahat. Ingatlah selalu bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan dan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Allah semuanya menjadi mungkin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali lewat siaran Mimbar Agama Kristen di waktu yang akan datang. Ya, demikian Mimbar Agama Kristen pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Saudara pendengar, sudah pukul 20 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di program Masatu. Dan lagu-lagu terbaik ya baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Dan sementara ini masih kita selesaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 48 menit. Berarti masih ada 18 menit. Oh, masih ada 12 menit ke depan. Kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, akan segera kita simak yang kami relay langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, saudara pendengar di mana-mana Anda berada, kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: perubahan pos anggaran saja.
1: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
2: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
2: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan memberikan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
0: Terkait undang

0: undang-undang perampasan aset ini memang akan menjadi harapan besar kita ya, karena kalau undang-undang perampasan aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
4: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
5: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
4: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
5: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
6: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
5: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Saya mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya tidak boleh. Kalau tidak mau, tidak saya tempatin di sana. Dan karena tidak ada, nikmati Pak. Dan atas saya ini dodol-dodol di ikut mengejap sama mulai sama jadi rokok-rokok. Kepala apa deh.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bersama Lukman Tara, sudah kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Kini pendengar, kembali lagi Anda bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia. Di menit ke-29 dari pukul 21 malam, dan masih tetap setia, saya Ida dan juga rekan Wana. Dalam segala rasa syukur kami untuk bisa terus menemani kebersamaan kita di suasana malam ini. Kita nikmati satu persembahan dari Andre Hehanusa sebagai awal jumpa kita pada pukul 21.30 menit. To all the girl I've loved before.

Saudara pendengar, satu tembang yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda, yang ingatlah aku, ya, tembang lawas tapi dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang sudah sangat tidak asing lagi untuk Anda. Walaupun di cover tapi asik lagunya. Saya spesialkan buat Bung Sofyan yang lagi menikmati aktivitas tugas di garda terdepan di seputaran Bumi Tasangkapura. Oke, menyusul kita nikmati satu tembang lagi yang menemani kebersamaan kita. Malam, tolong sampaikan pada dia, aku

0: Saudara pendengar, Balolipa versi bahasa Biak ya, sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di malam ini. Dan seperti biasa pendengar, akan kami buka line telepon untuk Anda mau bergabung bersama kami dalam ajang Ruang Rindu. Ruang Rindu untuk edisi malam ini, silakan nanti boleh kami buka di 536386. Tapi sebelum Ruang Rindu, pendengar, kita akan ikuti sandiwara radio dari RRI Tahuna dengan judul Jejak di Tengah Asap. Kita simak.
1: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
2: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
3: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit.
2: Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
1: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
2: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
1: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
2: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
1: Ya, kan aku jagain, Ra, Rin. Gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
2: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
1: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
2: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rokok sembarangan di pos 2.
1: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
2: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
4: Terima kasih informasinya, segera turun melewati ridge barat, jauhi arah angin dan tetap merunduk.
2: Ayo semuanya bergerak, ingat, jangan lari searah naiknya api, melipir menyamping ya.

0: Posko Rimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Selamat malam saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Ruang Rindu dengan beberapa lagu-lagu yang sudah siap Anda pilih di malam hari ini. Yang pertama saudara pendengar, saya siapkan lagu dari miliknya Desi Fitri dengan Mimpi Sedih, kemudian Sahrini dengan Cinta Terbaik, ada Iwan Fals dengan Ibu, Lola Drakal dengan Bagai Garam Dibuang ke Laut ya, kemudian ada Meli Guslau dengan Bunda, Ano Drakal dengan Rintik Hujan, kemudian ada Mario G. Klau dengan Percuma ya, Gerimis Mengundang dari Slam atau Dekirian ya, kemudian ada pula Kekasih dari Pance Ponda, kemudian ada pula Aku Bukan Boneka dari Ellen Mamo ya, dan juga ada pilihan lain yaitu Surat Cinta dari Vin Haryanto, kemudian ada pula lagu dari Ernie Johan Cinta Pelarian, kemudian Iis Sugianto dengan Bukan Aku Tak Sayang ya. Oke, silakan yang mau bergabung bersama saya di ujung telepon di 536386. Oh, Hetikus Endang dengan Dingin ya. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida untuk memilih lagunya ya. 536386. Silakan yang mau datang untuk bergabung di line telepon di 536386. Ruang Rindu masih bersama Anda di malam hari ini. Sambil menunggu yang mau bergabung bersama kami di sini di ujung telepon di 536386, silakan yang mau bergabung, ayo bergabung bersama kami di ajang Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam Kakak Ate.
1: Kekasih.
0: Kekasih, boleh.
1: Iya. Terima kasih adikku.
0: Iya, terima boleh kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin, sehat juga Kakak. Tiap hari ya aku didoain. Semoga sehat-sehat juga buat semua pendengar, terutama buat Kakak Ape yang sudah bergabung bersama saya di ujung telepon di 536386.

0: Ya, saudara pendengar, saya lanjutkan kembali yang mau bergabung bersama kami. Mohon maaf tadi ada informasi berita duka yang baru saja dikonfirmasi oleh keluarga. Jadi saya terima untuk tamu yang datang dulu ya. Silakan di jang telepon di 53638. Kita masih di ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Ida.
0: Iya, aku di sini, Kakak Irfan.
1: Extendi, Mbak Ida.
0: Yoi.
1: Kali ini saya ingin request lagu dari Islam, kah? Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Sip.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke. Iya, terima kasih. Sampai tutup siaran. Jangan tidur sebelum kami pamit. Oke, di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung bersama kami di ajang Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Ada lagi kah? Satu lagi ya. Saya tunggu di ujung telepon di 536386. 536386. Ayo yang mau bergabung sebelum kita mainkan lagunya. Aha. Buat yang mau bergabung bersama kami di sini di program Masatu Radio Republik Indonesia. Jayapura masih tetap setia menemani Anda. Oke? Okay? Belum ada? Baik, kita mainkan dulu satu tembang, dua tembang langsung. Dari Kekasih dan Gerimis Mengundang.

0: Saudara pendengar, suasana malam hari Anda sudah kami isi dengan dua tembang nostalgia, selain dengan gerimis pengundang, dan juga ada satu tembang kekasih ya. Silakan di 536386 yang baru saja bergabung, lagunya apa aja Mbak? Lagunya ada Dingin dari Hetikus Endang, Desi Fitri dengan Mimpi Sedih, Syahrini dengan Cinta Terbaik, Lola Drakel Bagai Garam Dibuang ke Laut, Iwan Fals dengan Ibu, Ano Drakel dengan Rintik Hujan, Meli Guslau dengan Bunda, kemudian ada apalagi ya? Oh, Aku Bukan Boneka, Ellen Mamo. Kemudian ada pula lagu dari miliknya Iis Sugianto, bisa juga Bukan Aku Tak Sayang. Ada Hetikus Endang, Hati Dalam Dadaku. Kemudian ada The Mercies dengan Kisah Cinta Anak Sekolah. Ada pula Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu dari Victor Huta Barat. Kemudian apalagi ya, saya coba lihat yang jarang. Oh, Cinta Pelarian Ernie Johan. Tadi pula ada Surat Cinta dari Vin Haryanto. Kayaknya Surat Cinta ini sudah sering kita puterin ya. Saya gantikan dengan Ikang Fauzi dengan Salam Terakhir ya. Di sini aku rindu, di sana engkau. Apa bercumbu begitu? Ya, silakan dijeng telepon di 536386. Halo, selamat malam.
1: Kawan rindu, selamat malam Mbak Dian.
0: Selamat malam juga Kakak Dian. Lagunya apa?
1: Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat?
1: Iya.
0: Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu?
1: Iya.
0: Oke, nanti kami putarkan.
1: Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih kakakku sudah bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Yang mau gabung lagi, silakan. Sudah ada. Halo, selamat malam.
2: Mbak Dea, selamat malam.
0: Malam Hai. Juga. Iya. Mama Fani. Mama?
2: Iya, benar.
0: Lagunya?
2: Mbak Dea, Buang ke Laut. Ya.
0: Buang ke Laut.
2: Iya, Buang ke Laut. Karena nggak bisa buang ke Laut.
0: Oke, Mbak. Ya, baik, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami, Lola Drakel. Bagai garam dibuang ke laut ya. Satu lagi yang mau bergabung bersama kita dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Lagu-lagu yang kami putarkan, siapa tahu ada lagu nostalgia yang membuat Anda terkenang akan ya kenangan lalu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa nih?
3: Jadi ya, sama Lili. Sekarang Padang Bulat.
0: Aha. Dengan siapa, Kak Lili?
3: Dengan Kak Lili, Kak Dea.
0: Iya, Kak Lili dari Padang Bulan. Lagunya apa, Kakak?
3: Lagunya mata keranjang, kamu bilang apa? Siapa bilang ke laut mata keranjang?
0: Belada pelaut.
3: Itu dia.
0: Enggak disiapkan sih tadi.
3: Oh, enggak ada ya?
0: Iya, ada, cuma enggak disiapkan di list lagu kakak.
3: Tidak disiapkan. Yang tadi siapkan lagunya apa jadi?
0: Yang saya siapkan itu. Apa tadi ya, ada Dingin dari Hetikus Endang, kemudian Desi Fitri Mimpi Sedih, ada pula Iwan Fals dengan Ibu, Ano Drakel Rintik Hujan, kemudian ada tadi ada Lola Drakel sudah dipilih, ada pula Maria Geklau dengan Percuma, kemudian ada Ernie Johan Cinta Pelarian, Bukan Aku Tak Sayang Iis Sugianto. Terus ada lagi lagunya.
3: Iwan Fals saja, Kak.
0: Iwan Fals yang ibu?
3: Iya.
0: Oh, lagu sedih mau dipilih? Ibu.
3: Ya, ibu aja.
0: Oh, oke, okay, sudah. Nanti Mbak Dea putarkan ya.
3: Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih Kak Lili. Iya. Sudah bergabung bersama kita di Contoh Phone di 5363886. Oke, tiga lagu sudah siap diputarkan sesuai dengan pilihan Anda dalam Ruang Rindu.

Iya, saudara pendengar, selepas tadi satu tembang yang berjudul Garam Buang ke Laut ya. Saya minta maaf lagunya Iwan Fals yang Ibu mungkin Mbak Dea enggak putarkan karena tadi ada lagu tentang surga di bawah telapak kaki Ibu. Jadi lagunya Nobel ya yang menceritakan tentang Ibu. Saya gantikan sesuai dengan apa yang diminta dari Lili dan saya minta maaf untuk yang lain. Karena yang lain memesan sesuai dengan apa yang sudah di list. Tapi untuk kali ini ya kita gantikan. Semoga tidak kecewa.

0: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.
1: Oke, saudara pendengar, masih ada 9 menit lagi. Mungkin bisa 2 penelpon atau 3 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Kakak cantik.
2: Bunda Ima menyapa.
1: Bunda Ima. Silakan, dari Maumere, Bunda Ima.
2: Lagu apa, Adek?
1: Lagunya ada Dingin dari Hetikus Endang, kemudian Mimpi Sedih dari Desi Fitri, kemudian ada Anodrakel dengan Rintik Hujan, ada
2: Mari... Rintik Hujan.
1: Oh, Rintik Hujan boleh.
2: Anodrakel.
1: Iya, Anodrakel.
2: Oke.
1: Ada salam-salam ya, Bunda Imah?
2: Ya, salam pertama tentunya Adek
1: Dea.
2: Dea, iya. Adek Dea, selamat malam, selamat hari Minggu ya, dan iya, salam sehat, selamat bertugas, semoga tetap semangat ya, Tuhan memberkati.
1: Amin. Terima
2: buat Kak Minggu di Jayapura, semoga lagi pantau di sana. Terus ada Bang Kevin juga di Jayapura, ada Adek Diren di Serui, ada Mak Senja di Nabire, Mak Agus juga di Nabire. Terus ada Bung Simon di Serui, selamat malam, semoga lagi bertugas malam ini, semoga tetap semangat, salam sehat, dan selamat hari Minggu. Itu aja Dedea, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih,
2: Tuhan memberkati.
1: Sama-sama, sudah bergabung bersama kita Bunda Ima dari Maumere. Satu lagi dong yang mau bergabung bersama kita di ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo.
3: Malam, Mbak.
1: Malam juga. Iya, Kak Ayus, betul?
3: Benar sekali, Mbak.
1: Oke, benar sekali. Lagunya apa, Kakak sayang?
3: Baru monitor ini.
1: Bagaimana?
3: Baru monitor.
1: Oh, baru monitor. Oke, baiklah. Ada lagunya Hetikus Endang dengan Dingin, Desi Fitri dengan Mimpi Sedih, kemudian ada Meli Guslau dengan Bunda, kemudian ada lagu dari miliknya Ernie Johan, Cinta Pelarian, kemudian Iis Sugianto, Bukan Aku Tak Sayang, apalagi ya, The Mercies, Kisah Cinta Anak Sekolah. Lagu apa, Kak?
3: Hetikus Endang, Dingin.
1: Dingin, oke, boleh, nanti saya putarkan. Sip.
3: Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, sukses juga. Selamat menikmati aktivitas malam ini. Dari Kakak Yus, satu lagi boleh ya, untuk 3 penelpon terakhir. Halo, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam, Mbak Dea.
1: Malam juga.
4: Bukan aku tak sayang.
1: Bukan aku tak sayang.
4: Ya, 10 sekali, Mbak Dea.
1: Aduh, sio lagu juga.
4: Udah main terakhir sudah.
1: Itu lagi.
4: Mbak Dea, selamat malam. Selamat bertugas.
1: Selamat malam.
4: Iyo,
1: itu sudah.
4: Hormat diberi.
1: Oke, iyo, hormat diberi. Makasih ya, Kakak Ave. Oke, sudah bergabung bersama kita di Cung Telepon. 3 penelpon kita. Ada Bunda Ima Maumere, Kak Ayus dari seputaran Sentani, dan juga ada Kakak Ave juga di Sentani. Baik pendengar, langsung kita tuntaskan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu.

Saudara pendengar, satu tembang terakhir sebagai tembang yang mengantarkan kita pada pukul 23 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya pendengar, kita akan masuk pada persembahan lagu-lagu mancanegara menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Jazz musik sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di malam hari ini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Malam semakin larut, pendengar, Anda juga sudah semakin terkantuk-kantuk, sudah semakin orang bilang mata ayam, udah hampir 5 watt apa 3 watt ya. Selamat menikmati saja aktivitas tidur malam, mimpi yang indah besok hari Senin, tapi kita sudah harus beraktivitas kembali, jadi semangatnya juga harus kita boleh bawa dari malam ini sampai besok pagi, boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat, semoga saja. Jangan lupa akhiri segala sesuatunya dengan berdoa, jangan lupa cek and recheck kembali kondisi rumah Anda, dilihat di apa ya, di pantau kembali atau dicek lagi, apa sih bahasanya ya, dicek and recheck, selalu sih Mbak Idanya ngomongnya seperti itu ya, agar kondisi rumah Anda memang sudah betul-betul aman. Jendela, pintu, motor, mobil, kendaraan-kendaraan, bahkan juga hewan-hewan peliharaan Anda, jangan sampai dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak aman, sehingga ketika Anda tertidur harus terbangun karena terdengar bunyi yang sedikit mencurigakan ya, itu bisa mengganggu konsentrasi Anda. Kalau semuanya sudah aman, otomatis tidak akan mengganggu tidur Anda di malam hari ini dengan bunyi-bunyi yang tidak kita inginkan. Oke, selamat malam saudara pendengar, dan selamat menikmati saja istirahat malam ini. Kita nikmati Killing Me Softly dari Frank Sinatra atau Frank Sinatra, kemudian juga ada persembahan yang akan mewarnai kebersamaan kita dari miliknya Nat King Cole dengan Unforgettable ya. Kemudian oh ada Boulevard ya. Boulevard itu lagu andalan saya. Malam hari ini kelihatan dan muncul di list kita. Jadi nanti saya akan putarkan untuk Anda dan juga untuk saya karena kita sama-sama pasti suka ya. Selamat menikmati suasana malam. Selamat istirahat. Selamat bertugas untuk Anda yang masih bertugas.

Saudara pendengar, kelihatannya ini satu tembang terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya, saudara, saya Mbak Ida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada tutur kata dan segala sesuatu yang kurang dalam kebersamaan kita di malam ini. Mudah-mudahan esok-esok kita akan sempurnakan untuk kesempurnaan dari siaran kami ke depannya. Terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya pamit bersama Bung Wana dan sampai jumpa esok hari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, tepatnya di hari Senin 5 Oktober 2026. Akhirnya saudara, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenyam dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Willy Runtuboy yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di awal pekan yang baru 5 Oktober 2026. Pendengar, saya temani pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura pagi ini. Di antaranya ada renungan pagi sebagai doa kita, dan juga kita akan update beberapa informasi dalam warta berita Fajar Papua pagi ini. Dan juga nanti ada news magazine, ya, news magazine yang akan dihadirkan, dan juga nanti kita akan juga perbaharui informasi-informasi dari nasional dengan warta berita Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti ada informasi-informasi dalam ruang layanan masyarakat dan ruang berita duka. Dan juga kita akan beberapa informasi yang akan kita update, berarti itu di antaranya ada informasi perakhiran cuaca dan juga informasi apa yang menjadi aktual di Papua. Dan tentunya kita akan menemani pendengar di Jayapura pagi, Jayapura siang, dan Jayapura malam dengan berbagai-bagai informasi di sepanjang hari ini. Dan tentunya semua dari portal resmi kami, rri.co.id. Baik pendengar, kita akan awali dengan renungan pagi atau mutiara pagi Kristen Protestan dengan judul pagi ini, yaitu keluarga dan masyarakat Kristen yang berdampak, yang akan disampaikan oleh hambanya dari Kementerian Agama Kabupaten Kerom, Bapak Herman R. Yoku, STH. Baik pendengar, terkhusus kaum Nasrani di mana saat ini berada, di awal pekan yang baru kita menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama dengan kami mengikuti mutiara pagi sebagai doa kita di pagi hari ini. Baik, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Selamat pagi untuk semua saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen. Ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam Lukas 19 ayat 1-10. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, berikan kami telinga terbaik, hati terbaik, pikiran terbaik dalam kami mendengarkan akan firman-Mu. Jauhkan segala masalah dari pikiran kami agar kami fokus untuk mendengarkan bagian firman ini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini doa permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita kembali akan disirami oleh bagian firman Tuhan. Ada satu pepatah mengatakan bagaikan sayur tanpa garam adalah gambaran ketika kehidupan seorang terasa hampa, tidak berarti. Hal ini bisa dialami oleh siapa saja ketika dalam tahap-tahap perkembangan iman dan kepercayaan sesuai usianya menjadi eksklusif. Yang seharusnya inklusif, efeknya adalah ia akan merasa gerak hidupnya monoton, tidak berdampak bagi dirinya, dan pasti tidak berdampak bagi sesamanya. Jenuh, bosan, lari dari kenyataan dengan memiliki dekat pada alat-alat seperti gadget atau HP, atau menjadi gamers atau pemain game, lalu menyendiri hingga tak memiliki relasi sosial, bahkan berkecenderungan mudah putus asa sampai ada yang bunuh diri. Kejadian-kejadian tersebut dapat dicegah bila keluarga sejak dini mendidik diri dan anggota keluarganya untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan positif, dan dengan sengaja itu dibentuk. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, gereja melalui perpanjangan tangan, majelis jemaat melalui komisi, komite, atau persekutuan, komsel, komite bersengaja bersama majelis jemaat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan umat dan berdampak bagi umat. Untuk itu, setiap orang beriman perlu mendorong dirinya sendiri untuk hadir dalam persekutuan, menjadi aktivis dengan menyediakan diri menjalankan pelayanan sesuai dengan passionnya, sehingga kehadiran umat di gereja bukan sekedar presensi di hadapan Tuhan, namun presensi dirinya bagi Tuhan dan sesama. Karena gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, namun juga dari diri dan oleh dirinya memiliki kesadaran bergaul akrab dengan Allah dan sesama, sehingga hidupnya tidak monoton, melainkan berwarna. Kegiatan seperti mengenalkan panti asuhan, panti jompo kepada anggota keluarga adalah salah satu cara agar makin mengenal kehidupan sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi, pendengar budiman Pro 1 RRI, Evangelis Bektiar, salah satu pendiri Garda Pangan di Surabaya yang mulai dilakukan pada tahun 2017. Ide awalnya adalah ingin menyelamatkan makanan yang berlebih dan dibagikan kepada keluarga prasejahtera. Mereka bekerja sama dengan food rescuer seperti resto, hotel, kafe, bakery, dan lain-lain. Bila ada makanan layak namun tidak terjual, maka akan diambil, disortir, dan didistribusikan, termasuk acara-acara seperti pernikahan, konferensi, dan pesta yang menghasilkan makanan berlebih. Luar biasa, karena mereka juga melakukan pendanaan mandiri dengan membuat food banking dan bercita-cita memiliki cabang di berbagai kota. Mereka juga menjadi penyelamat pangan di tengah-tengah pandemi. Inilah salah satu contoh hidup berdampak dan menolong kehidupan keluarga prasejahtera. Kita dengar, kita ingat Sakeus yang rindu berjumpa dengan Yesus, melakukan perubahan besar dalam hidupnya.
Ketika Yesus bersedia hadir di rumahnya, ia yang dikenal sebagai pemungut cukai, sebuah profesi yang diharamkan oleh Yahudi pada waktu itu, oleh orang-orang Yahudi, namun memiliki sikap yang berkebalikan dengan orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi rajin berbicara tentang agama, namun tindakannya justru berkebalikan, seperti memusuhi orang-orang dengan pekerjaan seperti pemungut cukai. Bukannya menolong dan memberi tempat, mereka justru meminggirkan Zakheus dan teman-temannya. Mereka merasa eksklusif sebagai pemimpin Yahudi dengan menindas sesama orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Yesus membawa perubahan besar dan menunjukkan bahwa seorang Zakheus yang dianggap berdosa, dicemooh dan dihindari orang, justru memiliki iman dan kepercayaan yang inklusif, hingga Yesus menyelamatkan diri dari seluruh anggota keluarganya. Ia berjuang ketika hendak berjumpa Yesus. Ia tidak malu memanjat pohon karena sadar dirinya pendek. Zakheus membawa perubahan besar. Ia dan keluarga memiliki hidup yang berdampak bagi diri, keluarga, dan masyarakat Yahudi saat itu. Saudara-saudara yang budiman, mari mulai mengembangkan iman dan kepercayaan inklusif, sehingga setiap keluarga menjadi keluarga yang memiliki hidup yang berdampak. Tuhan Yesus yang mempunyai firman memberkati kita. Shalom. Semoga kita dapat berjumpa kembali di khotbah-khotbah religi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami untuk hidup berdampak, keluarga yang berdampak, pribadi yang berdampak, sehingga membuat persatuan dan kesatuan di mana-mana. Melalui kehidupan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya di tanah Papua ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Di bagian tadi kita telah ikuti Mutiara Pagi, renungan Protestan dengan judul Keluarga dan Masyarakat Kristen yang Berdampak, yang disampaikan oleh hambanya penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Kerong, yaitu Bapak Herman R. Yoko STH yang sudah menyampaikan. Baik, berkat pukul 5.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja tentunya untuk semua yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di awal pekan yang baru di tanggal 5 Oktober 2026. Tentunya di pagi hari ini juga ya, bertepatan dengan hari ABRI ya, untuk semua para pihak keamanan terkhusus ABRI, baik TNI, selamat pagi saja tengah merayakan hari jadi HUT TNI. Dan juga untuk semua pendengar di pagi hari ini yang tengah merayakan hari ulang tahun dan juga anniversary, semuanya selamat pagi, selamat berbahagia dengan kebahagiaan tersendiri dengan merayakan hari ulang tahun dan juga anniversary. Saya masih temani dengan rangkaian tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tebang-tebang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda di awal pekan yang baru di Senin 5 Oktober 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.
1: Kami ingin terbang bebas.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi awal pekan yang baru, Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan di antaranya. Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dugaan korupsi perjalanan dinas DPR Papua. BPN Papua dorong penataan pesisir Jayapura menuju kota tanpa kumuh. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya, saya Welly Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
3: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 7 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi satu berhalangan, 2 sementara dalam proses pemeriksaan. Nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 13 saksi.
4: 13 sampai 14 orang.
3: Kalau pantas saya kan di beberapa waktu lalu sebelum tahap upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya akan kita konfirmasi ke dalam unsur kontak.
2: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
3: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hadir proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Papua. Kita belum bisa jauh bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2025.
2: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di 2 lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan 2 lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
0: Potensi ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 717 mencapai sekitar 1,3 juta ton. Namun pemanfaatannya saat ini baru sekitar 230 ribu ton hingga masih terdapat peluang besar yang belum dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Papua mendorong hilirisasi tuna, tongkol dan cakalang atau TTC untuk meningkatkan nilai tambah perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Juniawal mengatakan hilirisasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan masyarakat adat. Pemprov Papua juga memetakan kebutuhan sarana penangkapan, penyimpanan, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan. Iman menyebutkan persiapan pelabuhan menjadi salah satu kendala karena membutuhkan fasilitas bongkar muat, listrik, air bersih, dan BBM. Sejumlah investor telah menunjukkan ketertarikan, namun pengembangan industri masih membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Panitia penyelenggara memastikan Kongres ketiga Masyarakat Adat dan Pemuda Wilayah Tabimamta telah siap 100%. Masyarakat Papua diminta ikut menyukseskan. Berikut kita kembali simak laporan Naldi Kesaulia.
2: Ketua Panitia Pelaksana Julianus II menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar konferensi ketiga masyarakat dan pemuda adat wilayah Tabimamta yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 di Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah setempat. Dikatakan pada konferensi tersebut, Gubernur Papua dipastikan hadir termasuk jajaran pimpinan Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Wilayah Tabi serta dari 6 wilayah.

0: syukuri karena semoga di momentum ini masyarakat adat Mamta Tabi dengan Pak Gubernur dalam kepemimpinannya dapat bersama-sama menyatukan visi. Karena ketika alam dan leluhur tidak merestui, saya sangat meyakini program sehebat apapun itu tidak akan jalan. Karena leluhur itu mengikuti para tua-tua adat atau petua-petua adat yang besok akan hadir.
1: Dalam konferensi tersebut, Julianus juga mengungkapkan adanya sidang-sidang pleno, penyusunan rumusan komisi, hingga proses penentuan kepemimpinan Dewan Adat dan Pemuda Adat Tabi untuk periode 5 tahun ke depan.
0: Hari ini konferensi Dewan Adat Mamta menjadi pilot project untuk konferensi-konferensi yang akan berlangsung di 6 wilayah adat yang lain. Karena konferensi Dewan Adat ketiga Mamta Tabi ini yang dilakukan dari pertama dari wilayah adat yang lain belum melakukan. Kami Dewan Adat Mamta Tabi melakukan yang pertama dalam mempersiapkan diri menuju ke KBMA 5 yang akan berlangsung di Manokwari Selatan. Jadi bagi masyarakat Mamta Tabi yang ada di mana saja, baik yang ada di Papua, yang ada di provinsi 4 provinsi, 5 provinsi yang lain, maupun yang besok akan masuk dari PNG dan Pasifik, kami sampaikan bahwa konferensi sudah sangat siap. Dan teman-teman jangan ragu untuk datang karena panitia sudah siap untuk kita bersama-sama sukseskan konferensi pada tanggal 7 sampai tanggal 9.
1: Julianus juga mengharapkan seluruh masyarakat adat Tabi mulai dari Kabupaten Kerom hingga Kabupaten Mamoramoraya untuk hadir menyukseskan konferensi yang merupakan momentum untuk menunjukkan jati diri di tengah arus perkembangan melalui persatuan yang kuat untuk menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam di atas tanah leluhur wilayah Tabi. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jayapura Official.
3: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Polda Papua bersama tim studi kelayakan Mabes Polri mengkaji rencana pembentukan batalion C pelopor saat Brimo Polda Papua. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan organisasi dan kekuatan personel Brimo sejalan dengan kondisi geografis serta dinamika keamanan di wilayah Papua yang berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan pembentukan satuan organisasi baru harus berdasarkan kajian yang objektif. Saat ini saat Brimob Polda Papua memiliki 2 batalion pelopor dan 1 detasemen gegana dengan kekuatan sekitar 2113 personil yang tersebar di sejumlah wilayah. Dalam rencana awal, batalion C pelopor akan memiliki sekitar 121 personel dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pengamanan di wilayah Provinsi Papua. Lokasi awal yang direncanakan untuk pembangunan mako batalion C pelopor berada di Jalan Alternatif Waena, Kampung Asih Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dalam studi kelayakan, tim Mabes Polri memberikan sejumlah masukan terkait kesiapan personil, pemenuhan personil berkualifikasi, sarana dan prasarana, legalitas lahan, dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan, hingga pula penyebaran kompi. Sementara itu, Karo Lemtala Stema Rena Polri Brigjen Pol Sagung Dian Kartini menegaskan pembentukan batalion C pelopor harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi struktur organisasi. Adapun hasil studi kelayakan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam menentukan kelayakan sekaligus langkah pengembangan batalion C pelopor. BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil

0: BPN Papua Roy Wayoy mengatakan pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
1: Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep pemberlap ini, rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan. Akhirnya sekali meledak itu dari ujung ke ujung bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan, buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
0: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polda Papua mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa waktu terakhir. Kabid Humas Polda Papua, Kombespol Cahyo Soekarnito, mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta genangan dan kenaikan air laut di wilayah pesisir. Lanjut Kombespol Cahyo Soekarnito, selain mewaspadai potensi banjir dan longsor, masyarakat juga diminta berhati-hati saat mengendarai kendaraan, kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang terbatas saat hujan deras dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara diharapkan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dengan memeriksa rem, ban, lampu, dan wiper sebelum melakukan perjalanan. Kabid Humas Polda Papua juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan resiko banjir, serta menjaga kelestarian lingkungan, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dalam situasi darurat, masyarakat dapat menghubungi kepolisian melalui call center Polri 110 yang tersedia selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Polda Papua juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti pengembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.
3: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Persipura Jayapura meraih 3 poin perdana usai kalahkan Delrit FC dengan skor akhir 3-1. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Persipura Jayapura akhirnya memetik kemenangan perdana saat menjamu tuan rumah The Red FC dalam lanjutan pekan keempat Pegadaian Championship musim 2026-2027. Mutiara Hitam menang 3-1 atas tuan rumah yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jawa Timur Jumat malam. Pasukan Regi Aditya mampu comeback setelah kemasukan 1 gol dari lawan melalui Muhammad Supriyadi akibat diusirnya Lazarus Sinim usai melakukan pelanggaran keras. Meski bermain dengan 10 pemain, pasukan Mutiara Hitam tidak pantang menyerah hingga gol di menit ke-57 dari Kelly Stroyer dan keunggulan berlanjut dari Febrianto Uwapmabin melalui tendangan bebas maupun gol dari Gelvias Waichang. Kemenangan perdana bagi Mutiara Hitam sangat disyukuri Regi Aditya selaku pelatih kepala. Ia mempersembahkan kemenangan tersebut untuk masyarakat Papua yang menantikan tim untuk menang.
5: Terima kasih juga untuk setiap pemain yang sudah bisa keluar, sudah bisa handle situasi yang beberapa minggu belakangan ini mungkin mereka kurang confidence, akhirnya mereka bisa keluar dari situasi itu. Jadi ini akumulatif yang begitu luar biasa, dukungan dari manajemen ada luar biasa juga, ada kepercayaan, ada trust, sehingga ada suasana yang begitu indah. Jadi kemenangan hari ini bukan akhir dari segalanya tentunya. Masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus kita taklukkan, masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Tetapi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerja keras dari semua elemen yang ada dalam tim, pemain, staf pelatih, official, manajemen, masyarakat Papua yang begitu luar biasa. Sekali lagi, ini kemenangan kita bersama. Terima kasih.
4: Regi juga mengingatkan kemenangan ini tidak menjadikan euforia berlebihan, melainkan tetap berbenah mempersiapkan diri lebih baik lantaran masih panjangnya pertandingan ke depan.
5: Yang pertama, babak kedua saya sedikit berubah untuk kita bermain low block defense. Karena kekurangan jumlah pemain, tentunya kita harus lebih wise, bijaksana bagaimana bermain. Saya masukkan Kelly di flank untuk bagaimana mengantisipasi counter attack pada saat kita main dalam, dan ntar ya Kelly menjadi target, dan juga ada tadi beberapa kali Gunansar juga bisa memberikan opsi untuk counter attack. Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan, bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol. Kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
4: Sementara gelandang bertahan Yeter Amohoso merasa bersyukur akhirnya tim bisa mendapatkan 3 poin pertama yang dinantikan selama ini. Kemenangan perdana bagi Persipura sangat dinantikan lantaran 3 laga awal tanpa menang. Kini Boasalosa dan kolega mengoleksi 4 poin yang mengantarkan ke posisi keempat klasemen Pegadaian Championship musim 2026-2027. Nalik Saulia melaporkan.
3: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua, jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua di pagi hari ini yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di awal pekan yang baru di tanggal 5 Oktober 2026. Tentunya pagi ini juga kami mau menyapa buat TNI yang hari ini merayakan Hari ABRI ya. Tentunya untuk semua TNI yang tengah merayakan HUT-nya pagi ini, selamat pagi, selamat merayakan. Dan tentunya buat semua yang hari ini berulang tahun dan juga menikmati kebahagiaan bersama kekasih dalam ulang tahun ataupun anniversary di pagi hari ini. Baik, benar, beberapa teman-teman akan menghiasi ruang dengar Anda dan juga ada beberapa berita dalam news pagi ini yang kita akan update hingga nanti kita jelang pukul 7 kita kembali akan mengupdate beberapa informasi dari nasional dalam warta berita Pro 3 Jakarta. Baik, selamat pagi saja, semangat pagi untuk semua di awal pekan yang baru, semangat pagi.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
4: Baik, pria dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura dalam News Magazine pagi hari ini. News Magazine pagi hari ini tanggal 5 Oktober memperingati hari ABRI dan momen penting sejarahnya. Pendengar di mana saat ini Anda berada, tanggal 5 Oktober 2026 jatuh pada hari Senin hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, dan menjadi salah satu hari penting yang diisi dengan berbagai peringatan nasional maupun internasional. Dari nasional diperingati hari ABRI. Hari ABRI tanggal 5 Oktober 2026 menjadi salah satu hari penting dengan berbagai peringatan. Selain peringatan hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI, hari ini juga bertepatan dengan Hari Guru Sedunia. Kedua momentum tersebut memiliki makna besar baik dalam konteks sejarah perjuangan bangsa maupun perkembangan dunia pendidikan. Peringatan HUT TNI, bagaimana sejarah lahirnya TNI? Peringatan HUT TNI tidak dapat dilepas dari sejarah panjang pembentukan kekuatan militer Indonesia. TNI lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Awalnya, cikal bakal tentara Indonesia dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat BKR seiring kebutuhan akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi pada 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR melalui dekret pemerintah. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir TNI. Perjalanan organisasi militer Indonesia terus mengalami perubahan. TKR kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia TRI untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer internasional. Selanjutnya pendengar, pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia TNI, yang menggabungkan TRI dengan berbagai laskar perjuangan rakyat. Dalam masa perang kemerdekaan 1945 hingga 1949, TNI menunjukkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Peran tersebut menjadi fondasi kuat bagi eksistensi TNI hingga saat ini. Pada tahun 2006, TNI merayakan hari jadinya yang ke-81. Tema yang diangkat adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Peringat mengapa 5 Oktober juga diperingati Hari Guru Sedunia? Selain HUT TNI, tanggal 5 Oktober juga diperingati Hari Guru Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru dalam pembangunan pendidikan global. Hari Guru Sedunia berakar dari pengakuan internasional terhadap status guru teacher pada tahun 1966 ketika ditetapkan standar mengenai hak dan tanggung jawab guru, termasuk aspek pelantikan, perekrutan, serta kondisi kerja. Namun peringatan resmi Hari Guru Sedunia baru dimulai pada tahun 1994. Momentum ini menjadi pengingat bahwa guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan. Di Indonesia sendiri pendengar, masyarakat lebih akrab dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November. Namun Hari Guru Sedunia tetap memiliki relevansi dan dapat dirayakan sebagai bentuk penghormatan tambahan kepada para pendidik.

Informasi News Magazine pagi hari ini terkait dengan hari jadinya TNI yang tentunya merayakan ke-81 tanggal 5 Oktober dan juga Hari Guru Internasional. Baik, pendengar, pukul 6.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini sudah mempersiapkan diri kembali beraktivitas di awal pekan yang baru. Tentunya ada hal-hal baru yang Anda ketemu sebentar lagi dalam beraktivitas. Tentunya Anda akan awali dengan semangat pagi, dengan doa yang tulus Anda akan menjalani aktivitas Anda di hari ini. Baik, selamat pagi saja untuk semua yang tentunya pagi ini dalam perjalanan menuju ke bandara. Ya, Anda saja kembali memeriksa kendaraan Anda ya, baik itu rem, kopling dan sebagainya, ban, untuk tidak menghalangi Anda ketika Anda menuju ke Bandara Sentani dalam melakukan perjalanan dinas. Dan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas sana juga, Anda pun dapat memeriksa kembali kendaraan Anda supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena di pagi hari Mandai tentunya sibuk ya, di hari Senin ini sibuk, kendaraan juga banyak, kendaraan yang lalu lalang ya, untuk mengantar anak sekolah dan juga mungkin pekerja-pekerja yang lain. Untuk itu ya, saling menghargai dalam perjalanan Anda.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menyemati dan juga memerahkan ruang dengar Anda di pagi hari ini. Baik, berkat pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat,

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Muti Hafiz, menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Mutia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara plus yaitu 7 negara OPEC plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Rick the Arid Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris Longchamp di Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir lima dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui Roadmap Perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zahro Tinaljana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahro Tinaljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bapak Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Nah, kemudian untuk PKWT,
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan

0: Paling krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha, dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
4: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
5: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
3: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
7: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
6: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka.

0: pasca karhutla. Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
1: Arief mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arief mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
2: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
1: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
6: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
8: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
6: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
9: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
10: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka terhadap peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
9: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
10: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
9: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
10: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah mengikuti dan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya temani pendengar dengan beberapa informasi-informasi. Di antaranya ada berita duka, dan nanti kita akan update informasi perakiran cuaca langsung bersama perakirawan cuaca BMKG wilayah 5 Jayapura, dan nanti juga kita akan update beberapa informasi yang aktual di Papua pagi ini. Dan tentunya kami akan terus menghadirkan informasi-informasi update untuk Anda dari portal resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura di pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja di awal pekan yang baru, 5 Oktober 2026. Baik, benar kita akan update beberapa informasi yang sudah saya utarakan tadi. Ada beberapa informasi, baik itu berita duka dan juga update informasi perakhiran cuaca pagi ini. Kita akan awali dengan perakhiran cuaca untuk pagi ini.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, kita akan perbaharui informasi kita, informasi perakiran cuaca pagi ini. Dan di ujung telepon sudah ada perakirawan Arif. Arif, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya Arif, perakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum untuk cuaca hari ini di wilayah Papua diperkirakan akan cerah berawan, namun masih ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 97%. Untuk angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat daya berkecepatan 2 sampai 12 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada pagi hari ini terpantau tidak ada potensi hujan di wilayah Papua. Namun untuk memasuki siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Mambira Moraya, Pulau Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari prediksi seluruh wilayah Papua akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian beralih ke kondisi gelombang untuk perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 3 sampai 15 knot. Sedangkan untuk perairan selatan Papua, gelombang diperkirakan setinggi 0,5 hingga 1,5 meter dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara berkecepatan 8 sampai 20 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut terjadi dua kali surut, yaitu pada pukul 8.09 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,5 meter. Kemudian pukul 22.38 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,9 meter. Lalu untuk pasang naik terjadi pukul 17.02 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian setinggi 1 meter. Untuk para pendengar RRI, karena saat ini sebagian besar wilayah Papua masih berada pada periode musim kemarau disertai dengan adanya fenomena El Nino, maka ini juga dapat mengakibatkan kondisi yang lebih kering dan juga dapat berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu untuk seluruh masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan akan potensi kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran secara sengaja. Meskipun demikian, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di beberapa wilayah Papua, terutama pada siang hari, karena cuaca di wilayah Papua ini bisa berubah dengan cepat, dan masyarakat dihimbau untuk tetap ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Demikian untuk update informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat diperoleh melalui media sosial kami di @info_bmkg_papua atau menghubungi layanan BMKG di nomor 0812-4806-480. Demikian update informasi cuaca hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Arief untuk laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat pagi.
0: Ya baik pendengar, demikian tadi kita telah ikuti bersama penyampaian update ya, informasi perakiran cuaca bersama perakirawan Arief. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan, baik itu informasi berita duka dan juga informasi-informasi update dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Kamu tahukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga Ansanai, Kamusi di Jayapura. Berita duka ini ditujukan keluarga besar Ansanai Menawi, Saweru, Ambai, Kainui, Suweni, Rumi, Talahatu, keluarga besar Ambai, Waroi, keluarga Mamani, Maniakori, Ayemi di Sorong, Nabire, Manokwari. Keluarga Ansanai Numubah Sineri, keluarga Demokrai di Kota Jayapura, keluarga besar Menawi Ansanai, Mamani Waroi, keluarga Saweru di Kota Jayapura dan sekitarnya, keluarga Ikes di Sorong, keluarga Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Rayon Percetakan, keluarga besar Rumi Menanti di Jayapura, Sruwi Waropen, keluarga besar Menanti Manupapamni di Jayapura, keluarga Bapak Christian Rumi di Yogyakarta, keluarga Bapak Robert Rumi di Jakarta, keluarga Risei Sayati di Jayapura. Maksud kami keluarga Risei Sayati di Jayapura. Isi berita duka. Telah meninggal dunia Bapak terkasih, saudara Bapak terkasih, Bapak Elias Ansanai, meninggal di Rumah Sakit Bayangkara pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga LM Rumi dengan alamat Ardipura 2, RT 02 RW 09 Gang Mawar nomor 19, dan rencana pemakaman pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 dan akan dikebumikan di TPU Tanah Hitam Abipura. Demikian mendengar satu informasi berita duka dari keluarga Ansanai. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya, dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.
1: Bapak Ibu saudara pendengar, saatnya di Halo RRI
2: akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
3: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
4: Kita menyasar lingkungan keluarga.
5: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Baik, berikan di mana saat ini berada sudah pukul 7.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi di dalam Papua Actuality. Apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini?

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berikan Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita update beberapa informasi dalam Papua Actuality pagi ini. Baik, berikan kita awali dengan potensi ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 717 mencapai sekitar 1,3 juta ton. Namun pemanfaatannya saat ini baru sekitar 230 ribu ton sehingga masih terdapat peluang besar yang belum dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Papua mendorong hilirisasi tuna, tongkol dan cakalang atau TTC untuk meningkatkan nilai tambah perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Juniawal mengatakan hilirisasi membutuhkan ketertiban pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pesisir, dan masyarakat adat. Pemprov Papua juga memetakan kebutuhan sarana penangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan. Iman menyebutkan kesiapan pelabuhan menjadi salah satu kendala karena membutuhkan fasilitas bongkar muat, listrik, air bersih dan BBM. Sejumlah investor telah menunjukkan ketertarikan, namun pengembangan industri masih membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Berikan informasi selanjutnya, Polda Papua bersama tim studi kelayakan Mabes Polri mengkaji rencana pembentukan batalion C pelopor Satbrimob Polda Papua. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan organisasi dan kekuatan personel Brimob sejalan dengan kondisi geografis serta dinamika keamanan di wilayah Papua yang berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan pembentukan satuan organisasi baru harus berdasarkan kajian yang objektif, komprehensif, dan kebutuhan nyata di lapangan. Saat ini Satbrimob Polda Papua memiliki 2 batalion pelopor dan 1 detasemen gegana dengan kekuatan sekitar 2.113.000 personil yang tersebar di sejumlah wilayah. Dalam rencana awal, batalion C pelopor akan memiliki sekitar 221 personil dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pengamanan di wilayah Papua. Lokasi awal yang direncanakan untuk pembangunan Mako Batalion C Pelopor berada di Jalan Alternatif Waena, Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dalam studi kelayakan, tim Mabes Polri memberikan sejumlah masukan terkait kesiapan personel, pemenuhan personel berkualifikasi, sarana dan prasarana, legalitas lahan, dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan, hingga pola penyebaran kompi. Sementara itu, Karo Lemtala Tama Renapuri, Brigjen Pol Sagung Dian Kartini menegaskan pembentukan batalion C pelopor harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi struktur organisasi. Adapun hasil studi kelayakan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam menentukan kelayakan sekaligus langkah pengembangan batalion C pelopor.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, sementara itu Polda Papua menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa waktu terakhir. Kabid Humas Polda Papua Komis Pol Cahyo Soekarnito mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta genangan dan kenaikan air laut di wilayah pesisir. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, selain mewaspadai potensi banjir dan longsor, masyarakat juga meminta berhati-hati saat berkendara. Kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang terbatas saat hujan deras dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara diharapkan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dengan memeriksa rem, ban, lampu, dan wiper sebelum melakukan perjalanan. Kabid Humas Polda Papua juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat meningkatkan risiko banjir serta menjaga kelestarian lingkungan, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dalam situasi darurat, masyarakat dapat menghubungi kepolisian melalui call center Polri di 110 yang tersedia di selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Polda Papua juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pada demikian tadi beberapa informasi dalam Papua Actuality, apa yang menjadi informasi yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Pukul 8.05 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam informasi Jayapura pagi untuk Anda.
1: ...96 dan 97,6... Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah peringatan masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Peringat sekarang sudah pukul 8.16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi. Mandai-mandai ya, di hari Senin 5 Oktober 2026. Nanzamwani, Waprinomi, Rasnewani, Resmawani, Renevoy, Arbu Bibie, Prokacibio. Selamat dulu, selamat pagi dulu ya. Untuk pendengar, pacemace, gagari dorong yang saat ini menikmati sarapan pagi dan mungkin juga aduh baru bangun ke baru bergabung bersama Pro 1 di 88,8 untuk Kabupaten Jayapura. Akhirnya selamat pagi di 96, 97,6 dan 93,3 dan tak lupa untuk wilayah Sarmi di 96,5. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Tentunya di suasana pagi hari ini saya Weli masih temani Anda di Jayapura pagi hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu tembang dari anak-anak Dok ya. Wah, anak-anak sekarang, anak-anak Dok ya, Kas Rapi. Untuk Anda pagi ini tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kenal informasi inspirasi di pukul 8.45 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam Jayapura Pagi, hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi ya, selamat pagi saja untuk semua yang saat ini tengah stay tune bersama Pro 1. Kami yang ada di pasar-pasar ya, baik itu yang ada di pasar sentral dan juga tradisional, yang ada di wilayah kota Jayapura, yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerum. Semuanya selamat pagi saja, semangat pagi, semangat mencari cuan ya untuk semua. Dan saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian-rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Masih dari portal resmi kami, rri.co.id.

Baik pendengar, saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana pagi Anda. Tentunya ini informasi fakta yang unik ya, fakta unik bentuk lingkungan pelangi dan sifat cahaya yang dibiaskan. Ya, kita sering kali melihat habis hujan ya, apapun itu gerimis, pasti kita melihat ada pelangi. Nah, seperti dirilis oleh portal kami bahwa pelangi merupakan fenomena optik alam yang menarik dan memiliki penjelasan ilmiah berkaitan dengan sifat dasar cahaya matahari. Fenomena tersebut terbentuk melalui 3 proses utama, yaitu pembiasan, pemantulan, dan penguraian cahaya ketika melewati butiran air. Peringkat pelangi merupakan gejala optik dan meteorologi yang terjadi ketika cahaya matahari berinteraksi dengan titik air hujan. Cahaya matahari yang tampak putih sebenarnya terdiri atas berbagai warna dengan panjang gelombang berbeda. Seperti ada merah yang kita lihat di pelangi, ada merah, ungu, merah hingga ungu ya. Nah, dan fenomena pelangi membuktikan bahwa cahaya putih matahari tersusun atas berbagai spektrum warna dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Terbentuknya pelangi membutuhkan 2 komponen utama, yaitu cahaya matahari dan butiran air di atmosfer setelah hujan turun. Ketika cahaya matahari mengenai butiran air, cahaya masuk dan mengalami pembiasan karena perbedaan kerapatan udara serta air. Perubahan kecepatan cahaya tersebut menyebabkan arah rambat cahaya membelok ketika memasuki butiran air hujan yang tersedia. Setelah mengalami pembiasan, cahaya bergerak menuju bagian belakang butiran air dan kemudian dipantulkan kembali menuju bagian depan. Mantul tersebut membuat cahaya bergerak kembali melalui butiran air sebelumnya, akhirnya keluar menuju udara di sekitarnya. Pendengar, saat cahaya keluar dari butiran air, cahaya kembali mengalami pembiasan sekaligus penguraian menjadi berbagai warna penyusun pelangi. Perbedaan sudut pembiasan setiap panjang gelombang menyebabkan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu terlihat. Meskipun butiran air berbentuk bulat dan tersebar secara acak, pelangi biasanya terlihat sebagai lingkungan busur yang melingkar indah. Bentuk tersebut terjadi karena jutaan butiran air membiaskan cahaya menuju mata pengamat dari sudut tertentu secara bersamaan.

Baik pendengar, tentunya di pukul 8.50 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti pendengar juga akan ikuti siaran langsung. Kita akan hadirkan siaran langsung HUT ke-81 TNI dari Jakarta. Kita akan ikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua dan kicauan merdu burung pagi. Jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan dan jaga lingkungan dari sampah.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Baik, pendengar di mana saat ini berada, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyampaikan warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
4: Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
5: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
6: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
5: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
6: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian,